0: 96.9 Elko Girl Radio Bali. Wah, sudah masuk di jam 8 pagi nih, sesuai janji kita tadi Elko Girls ya.
1: Betul.
0: Nanti kita akan memberikan informasi terkait what's on social media yang kemarin ramai sekali ya di Ketapang Gilimanuk.
1: Benar. Kemarin ngerasa rame di Ketapang Gilimanuk, tapi di Balinya agak sepi. Ya, yeah. Karena itu ada blokade katanya ya.
0: Benar, sepertinya ada yang protes nih di sana nih ya.
1: Benar.
0: Terkait adalah.
1: Ya, adalah. Jadi kita akan membuka topik ini untuk mengawali what's on social media di hari Senin ini, Lokogers. Dan bagi Lokogers yang ingin gabungan atau memiliki informasi terkait dengan kejadian ini, boleh gabungan di Instagram biar Lokoga FM maupun di Facebook di Elang Kosagana.
0: Bisa juga di WhatsAppnya Elkoga Radio Bali di 081236155969. Untuk tema kita what's on social media, Anda bisa lihat di media sosialnya kita ya. Jadi yang mau ikut gabungan langsung aja DM atau memberikan pendapat kalian terkait kemarin yang lagi macet atau penutupan gitu di Ketapang ya.
1: Benar. Dan kita akan barengin Elkoger sampai jam 9 pagi ini, tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
0: dan Desta Arita. Dulku.

0: 96.9. It's a good
1: morning. Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Buka becicane ujanan nguci. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti burung kucica yang berkicau tiada henti saat kehujanan. Sesenggakan atau perumpamaan ini ditujukan untuk orang yang cerewet sekali. Suka bicara terus-menerus, namun tidak jelas ia sedang membicarakan apa. Bisa pula ditujukan untuk mereka yang gemar berdebat, tapi tidak memiliki ujung pangkal dari apa yang diperdebatkan. Perilaku seperti ini seringnya membuat orang lain kesal, karena hanya mau didengarkan saja dan tidak bersedia mendengarkan. Sudah selayaknya kita memilah dan memilih terlebih dahulu apapun yang ingin kita bicarakan secara jelas, serta memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara juga, tentu agar ia nyaman dan senang berbicara dengan kita.
1: Wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
5: Hei, Ardi. Ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
1: Caca, ini nih, Cah. Aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
5: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
1: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
5: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh. Kamu nggak lagi buka sosmed kan?
1: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial. Kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya. Cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang. Jadi nggak sempet baca deh.
5: Wah, bagus lah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan nggak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending nggak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang nggak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
1: Idih, nggak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
5: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9.

0: 96.9 Elkogia Radio Bali. Betterman.
1: Siapa
0: yang menjadi betterman di lingkungan Anda Elkogers? Saya bapak saya.
1: Wah, kalau saya taunya better tuh biskuit sih.
0: Wah, udah masuk berapa nih?
1: Masuk ya.
0: Masuk promosi nih.
1: Tapi kalau hari ini terasa better, mungkin kemarin terasa worse bagi beberapa orang ya.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Ini kayak ada yang gabungan nih dari Rangga ya. Mm. Kemarin Rangga nih maunya jalan-jalan ke Banyuwangi. Mm. Mau jalan-jalan Banyuwangi. Kan selesai kerja di hari Jumat. Mm. Dia udah siapin mobil, mau mau nyebrangan gitu. Okay. Ternyata kena gini dia. Kena apa namanya? Kena penutupan.
0: Oh, balik pulang dia berarti atau gimana?
1: Balik pulang.
0: Oh, balik pulang. Enggak jadi pergi dia.
1: Enggak jadi pergi. Akhirnya kan dia nunggu tuh ada sekitar 4 jam kok enggak nyampe-nyampe. Dilihat ada yang demo kan, ada yang protes itu akhirnya dia putar arah, akhirnya enggak jadi dia jalan-jalan ke Banyuwangi kemarin.
0: Waduh, kasihan banget.
1: Buat Rangga ya.
0: Semangat ya Rangga, enggak apa-apa. Untuk Elkogers nih yang enggak tahu kenapa Rangga bisa pulang.
1: Kenapa itu?
0: Tidak jadi ke Banyuwangi, itu karena memang ada aksi ya pada Sabtu sore tanggal 26 September kemarin itu sekitar pukul 2 siang hingga pukul 8 malam nih, di mana para sopir menutup akses keluar masuk pelabuhan sehingga proses bongkar muat kapal ini terhenti total selama kurang lebih 3,5 jaman nih. Nah, jadi akar masalahnya memang terjadi perubahan kebijakan yang berulang sejak tanggal 18 September. Kemarin juga pengelola pelabuhan sempat menetapkan bahwa dermaga tertentu itu khusus melayani kendaraan logistik besar.
1: Betul.
0: Harusnya seperti itu nih ya. Namun aturannya berubah, Elkogers, dan kendaraan kecil seperti pick up, seperti itu ya, cold diesel itu kembali diizinkan memakai dermaga yang sama. Inilah yang membuat sopir logistik merasa kebijakan tidak konsisten dan janji-janji itu sebelumnya tidak ditepati. Wah, janji palsu nih.
1: Japul ya.
0: Japul.
1: Nah, janji palsu.
0: Oh, janji palsu. Ayo cing-cing ya. Nah, akibat penutupan itulah makanya Rangga pulang ya.
1: Iya, benar.
0: Antrean kendaraannya menumpuk nih, Elkogers, sehingga 9,3 km nih.
1: Woi, panjang banget ya.
0: Bahkan ekornya mencapai kawasan Grand Watu Dodol katanya.
1: Oh, jauh banget tuh.
0: Dampaknya masih terasa hingga Minggu siang ya, dengan kemacetan di jalur utama tembus 7,8 km. Dan aksi ini akhirnya berakhir setelah mediasi antara perwakilan sopir dengan pihak berwenang, operator pelabuhan, dan asosiasi pelayaran. Tercapai 7 poin nih kesepakatan yang tertulis, diantaranya kendaraan bermuatan di atas 30 ton diarahkan ke dermaga jenis LCM dengan minimal 5 kendaraan per kapal. Sementara muatan di bawah 30 ton dilewati lewat dermaga jenis movable bridge atau MB ya, MB 1, 2, 3, 4. Proses standar muat dan keberangkatan kapal juga dipercepat. Mereka minta menjadi hanya 15 menit saja. Selain itu disepakati pula sanksi bagi sopir yang melanggar aturan di kawasan pelabuhan. Dan meski aksesnya sudah dibuka nih, Elkogers ya, 25 kapal dikerahkan penuh keesokan harinya, berarti hari ini ya.
1: Iya, hari ini.
0: Dikerahkan penuh untuk mengurai sisa antrean yang belum sepenuhnya normal. Waduh, inilah akibatnya ya ketika aturannya nggak jelas.
1: Benar.
0: Kemarin katanya harus untuk masuk dermaga LCM itu,
1: betul,
0: atau MB4 itu harusnya yang
1: besar-besar.
0: Yang kecil-kecil juga bisa masuk tuh.
1: Iya.
0: Itu yang membuat mereka merasa bongkar muatnya mereka itu terhambat.
1: Ya, merasa dianaktirikan.
0: Betul.
1: Benar. Bahkan ada beberapa yang kemarin itu sampai dia sopir-sopir yang demo nih ya, sampai dibilang katanya gara-gara ini mereka rugi.
0: Oh, gimana tuh?
1: Ya gitu, maksudnya secara waktu rugi, secara logistiknya duit rugi kan, dan kemudian perusahaan juga merugi. Ternyata penyebabnya karena ketidakkonsistenan aturan ya.
0: Betul.
1: Wah.
0: Tidak konsisten. Jadi memang yang seharusnya mobil-mobil kecil itu tidak boleh masuk, malah mereka ikutan masuk.
1: Diberikan akses masuk,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, ke dermaga yang harusnya untuk mobil-mobil yang di atas 30 ton.
1: Oh, gitu. Mungkin ini yang membuat Rangga, kalau Rangga tahu ini dari kemarin, mungkin dia bakal enggak mau terbalik, tapi dia ikut demo juga.
0: Waduh.

0: 96.9 Elkogear Radio Bali. Ternyata harus memilih. Ya benar banget Elkogears, kita harus memilih. Kalau misalnya kita diam aja dengan aturan yang semena-mena itu ya pilihannya emang kita harus lawan.
1: Benar. Kita harus lawan. Gitu kan ya.
0: Dengan cara demo seperti itu ya akhirnya tercapailah ya keputusan bersama, dan semoga keputusan tadi yang sudah diaspirasikan oleh para bapak-bapak supir yang merasa lama sekali di jalan gara-gara ini kecampur sama kendaraan-kendaraan pribadi ini ya kan.
1: Bener.
0: Semoga bisa terlaksana dengan baik dan tidak ada yang ganti-ganti lagi aturannya, dan semua mematuhi aturan dengan baik lah Elkogers ya.
1: Benar banget.
0: Dan ini ada yang ikut gabungan nih dari siapa nih ya? Wah, dari Dandi Batu Agung. Katanya selamat pagi Elkogear Radio Bali. Para sopir protes penyeberangan ke Bali ini memakari kericuhan dan aksi ini berlangsung 6 jam. Iya benar, sesuai tadi ya. Jadi sekarang aku enggak pulang ke Banyuwangi, enggak kasih sama bapakku Desta katanya.
1: Oh gitu, benar.
0: Benar, jangan pulang dulu ya. Takutnya masih kena macet di sana gitu.
1: Betul banget.
0: Dan selain itu ada juga nih yang ikut gabungan di Instagramnya Elkogear Radio Bali ya. Ada Arya dari Denpasar.
1: Arya.
0: Arya, menurut saya katanya wajar kalau sopir truk itu protes.
1: Betul.
0: Karena kalau aturan pemuatan sering berubah itu pastinya jadi bikin bingung katanya.
1: Benar.
0: Apalagi mereka kan mengejar waktu dan distribusi barang ya ke Bali gitu.
1: Benar-benar.
0: Benar ya.
1: Kemudian ada juga ini dari Tony ya. Kalau Tony juga bilangnya ya kita bisa tahu bahwa ternyata kalau orang protes itu sampai demo itu kan bukan berarti iseng banget ya. Pasti udah ada berapa hal yang terjadi selama berapa hari.
0: Betul.
1: Kemudian tidak diselesaikan dengan baik. Jadinya pantas mereka protes.
0: Betul.
1: Dan juga dengan tidak adanya mereka dalam waktu dekat itu sebenarnya rugi di kita juga. Maksudnya kayak beli-beli barang.
0: Iya.
1: Kemudian kebutuhan logistik di Bali juga naik turun, momennya waktunya nggak bisa tepat waktu kan, itu kasihan katanya.
0: Iya, lagi enak-enak makan buah gitu ya, harganya stabil, gara-gara hal itu buahnya melonjak.
1: Wah, nah benar, jadinya. Benar, jadi kan kasihan ya, jadinya orang-orang tuh akhirnya nggak bisa tepat waktu dia mendapatkan haknya gitu. Dan ya ini berarti juga sebagai gini ya kita apa namanya, sebagai peringatan buat kita bahwa ternyata hal-hal seperti ini memang harus diselesaikan dengan baik dengan aturan yang bagus gitu.
0: Betul, jangan sampai aturannya sudah bagus-bagus nih, di tengah jalan berubah lagi.
1: Berubah

0: 96.9 El Koger Radio Bali. Lebih baik kau diam. Wah, gak bisa diam kita kalau masalah kayak gini nih.
1: Gak bisa. Biar gak kebiasaan juga ya. Kalau ada hal yang gak benar, dulu sering diamin.

0: jadi kebiasaan.
1: Betul.
0: Dan itu gak bagus lah, Koger.
1: Betul
0: jadi,
1: sekali.
0: Jadi satu sisi sebenarnya mungkin bagi banyak orang yang merasa perjalanannya terganggu karena ada demo di Ketapang Gilimanuk kemarin. Tetapi di luar daripada itu, menurut saya pribadi, satu kali itu perlu kok dilakukan.
1: Iya.
0: Supaya kalau orang bilang kan, kenapa sih gak di depan kantornya aja? Mungkin sudah pernah, tapi gak pernah terrealisasi. Ini kalau di negara kita tuh harus di stop dulu yang vital-vital ini, biar turun, iya, baru akhirnya terlaksana. Iya. Dan terbukti kan,
1: terbukti.
0: Gitu.
1: Dan akhirnya terbentuklah ya 7 tuntutan mereka, dan benar, akhirnya diiakan,
0: benar,
1: oleh para pemegang kekuasaan di sana itu.
0: Benar. Karena dengan adanya mereka tuh kan membantu kita juga ya, mm-hmm, kebutuhan logistik sehari-hari ya masyarakat Bali dan Jawa ini kan akhirnya tersalurkan. Mm-hmm. Jadi kemarin kalau misalkan sempat kerasa bahwa kemarin kok lama banget nih pesanan saya gak nyampe, yeah, kan gitu ya. Karena ini udah terjadi berbulan-bulan katanya.
1: Iya, bener.
0: Pola-pola seperti ini gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi ini memang perlu dilakukan dan ini menjadi sebuah gini acuan juga. Kalau sebenarnya gak semua tuh bisa di istilahnya gimana ya? Dilanggar-langgar gitu.
1: Ya mungkin niatnya udah gak apa-apa lah gitu. Kasih pur. Jadi demo kan jadinya.
0: Iya, ini kasih pur. Ini gak lihat nih satu orangnya bawa di atas 30 ton.
1: Iya,
0: kan, gitu.
1: Bener banget.
0: Hitungannya, gede banget hitungannya. Gitu.
1: Iya, ada juga yang memang mereka fokus mau bongkar muatan. Di depan malah ada mobil-mobil yang di bawah 30 ton yang kecil-kecil nih.
0: Kecil,
1: malah ikutan masuk. Ya, jadinya mereka yang mau bongkar muatan jadi terhambat. Kan pekerjaannya. Iya, karena ada banyak mobil-mobil kecil juga di depannya. Gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi mari kita doakan ya supaya semuanya berjalan dengan sesuai aturan dan nggak ada lagi orang-orang yang sengaja mengambil kesempatan untuk melanggar-melanggar, yeah, sampai berbulan-bulan. Waduh.
1: Iya, tolong ya Helkogus ya.
0: Ya karena waktu sudah menunjukkan jam 9 pagi juga, kita juga nggak ingin melanggar dong.
1: Iya dong.
0: Artinya Yuda Kesuma pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
1: Dan Desta Arita juga pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
0: Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda
1: sepanjang masa.
0: Selamat pagi.
1: Selamat beraktivitas.
0: And goodbye.
1: Bye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Pagi ini giliran Mika Karisa yang mengisi ruang dengar Anda di wacana seputar wanita sampai jam 11 siang nanti. Bukan.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

Kembali bersama Mi Kakak Risa di wacana seputar wanita untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 28 September 2026. Seperti biasa kalau sudah di hari Senin, kita akan mengulas seputar dunia kerja. Dan kali ini saya punya topik menarik yang akan relatable gitu ya sama kita-kita para pekerja menengah ke bawah. Menengah lah ya, yang mungkin berkutat dengan tidak hanya satu pekerjaan saja ya Kogers, tapi kita punya side job ataupun kita nambah penghasilan dengan pekerjaan-pekerjaan lain. In this economy, untuk membuat finansial kita tetap stabil supaya kita tetap hidup, itu yang utama ya. Tapi di sisi lain, apakah hanya itu saja yang bisa kita lakukan in this economy, lagi-lagi ya? Apakah ada kiat-kiat khusus ataupun cara-cara lain yang bisa akhirnya membantu kondisi finansial kita tetap stabil? Nah, itulah kenapa saya sebut ini relatable sama kita semua ya Kogers, karena saya yakin kita ngalamin hal ini ya. Jadi ini akan saya bahas selama 2 jam ke depan, serta saya selipkan dengan beberapa informasi penting lainnya yang penting juga untuk disimak. Dan sudah pasti lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia koleksi Elkoger Radio Bali hanya sampai jam 11 siang nanti.

0: Telco Garden Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cung.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: PT Klandis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staf gudang, staf building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klandis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klandis Denpasar, toko Klandis area Denpasar yakni

0: 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklandis dan @klandisgrosirbali.
1: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

Radio Bali. Belakangan ini ungkapan indeks ekonomi terasa makin relevan ya, Ekogers. Harga kebutuhan sehari-hari naik, biaya tempat tinggal tidak murah, sementara berbagai pengeluaran kecil ya, mulai dari transportasi, makan, sampai langganan internet. Bisa diam-diam bikin pengeluaran bulanan kita membengkak, Ekogers. Nah, ketika membicarakan kondisi finansial seperti ini, saran yang sering muncul kan pasti adalah tambah penghasilan, ayo mulai cari side job ataupun bikin side jobnya, entah itu jadi freelancer, jualan, sampai bangun bisnis kecil-kecilan, apapun itu dilakukan. Tentu ya penghasilan tambahan ini bisa membantu, namun gak semua pekerja loh punya waktu, energi atau kesempatan untuk mengambil pekerjaan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu ya, Kogeres. Nah, setelah bekerja barangkali 8 jam ya normalnya kan begitu atau lebih dalam sehari, menambah pekerjaan justru bisa mengorbankan waktu istirahat dan kehidupan personal kita. Dan ya, kita penting sekali mengetahui Alkogers apa nih kiat-kiat lain gitu ya untuk menjaga kondisi finansial kita tetap stabil, yang tidak selalu harus dimulai dari mencari pemasukan baru seperti itu. Yang pertama adalah mengetahui dulu kemana nih uang kita selama ini pergi, Alkogers. Jadi langkah paling sederhana adalah mengetahui pola pengeluaran kita sendiri ya. Banyak orang mengetahui berapa gaji yang diterima tiap bulan, tapi tidak benar-benar tahu berapa banyak yang digunakan untuk makan, transportasi, belanja online, hiburan, atau biaya-biaya kecil lainnya. Nggak harus mencatat setiap transaksi sampai detail kalau misalnya terasa merepotkan, karena tiap orang karakternya beda-beda. Kogers, kalau misalnya Anda tipikal yang detail sekali, wah ini pasti cara yang cocok buat Anda. Tapi banyak orang yang gak mau repot sama urusan yang satu ini, ya kan? Jadi untuk Anda yang tipikalnya gak mau repot terkait pencatatan detail seperti itu, cukup bagi pengeluaran menjadi beberapa kelompok besar, ya Kogers. Misalnya kebutuhan pokok, tagihan, transportasi, hiburan, cicilan, dan tabungan ya. Setelah 1 atau 2 bulan biasanya mulai terlihat nih polanya. Jadi bisa jadi masalahnya bukan di satu pengeluaran besar, tetapi pengeluaran kecil yang terjadi berulang kali. Tujuannya bukan untuk merasa bersalah tiap kali membeli kopi atau makan di luar ya, karena lagi-lagi kalau saya pribadi meyakini bahwa kita hidup untuk menikmati hidup itu. Jadi nggak masalah juga kalau misalnya kita pengen beli kopi kekinian atau makanan-makanan yang viral sekali ya, nggak sering. Tujuannya ini adalah mendapatkan gambaran yang jelas, Ekogers, tentang kondisi keuangan sendiri sehingga keputusan berikutnya bisa dibuat berdasarkan angka, bukan sekedar perasaan semata.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel, udah nih Kak.

0: Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
2: Ma, mbaknya mana?
3: Tuh, lihat Nak E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
2: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
3: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
2: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krame tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
3: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
2: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
3: Berarti kalau ada hak, ada...
2: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
3: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Carter di sebelah itu, tamiu juga kan?
2: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
3: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
4: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
6: El Cobra Radio Bali.
7: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah El Cobra FM.

Radio Bali. Ingatkan Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, Ekoger, satu kampus yang sangat amat direkomendasikan untuk Anda yang sudah kebayang gitu ya, di masa depan nanti punya karir yang stabil dan gemilang, bahkan berkontribusi ke masyarakat secara baik ya, Ekogers. Dan apalagi kalau misalnya ini berkaitan dengan ketahanan pangan, apalagi kampus yang satu ini ada di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan kampus ini adalah pas sekali untuk Anda yang seperti yang sudah saya katakan tadi, pengennya punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan mungkin juga sekalian berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan penting untuk diketahui bahwa pertanian modern itu tidak hanya tentang cocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di dalamnya ada 4 prodinya yang sudah terakreditasi unggul A. Bisa banget Anda pilih salah satunya, Elkogers. Yang pertama itu ada prodi agroteknologi. Selanjutnya ada prodi peternakan. Terus ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Dari staf pengajarnya itu sudah terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Kelasnya bersih dan ber-AC. Laboratorium pembelajaran dan penelitiannya lengkap serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi bolehlah hari ini Anda daftar kuliah langsung di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kalau misalnya masih butuh informasi lebih detail, silahkan Anda bisa klik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

sekali. Selain memang kita perlu mengetahui dulu kemana uang-uang dari hasil jerih payah kita bekerja selama ini itu pergi, Kogers, biar nggak apa-apa nambah penghasilan, bikin side job, capek Kogers ya, kerja itu capek loh ya. Nah, di sisi lain fokus pada pengeluaran besar, bukan hanya pengeluaran kecil ya. Tips finansial sering berfokus pada pengeluaran kecil, misalnya kurangin kopinya, ngopi terus gitu. Jangan terlalu sering pesan makanan via ojol, atau coba deh berhenti langganan yang jarang digunakan. Nah, mungkin Anda kerap kali mendengar saran-saran seperti itu. Hal-hal tersebut memang benar-benar bisa membantu Elkogers, namun dampak terbesar biasanya datang dari pengeluaran rutin yang nilainya besar ya. Jadi coba perhatikan, entah itu biaya tempat tinggal Anda, transportasinya, cicilan, asuransi, internet, dan kebutuhan rutin lainnya. Selisih beberapa ratus ribu rupiah pada pengeluaran bulanan yang terus berlangsung selama setahun itu bisa jauh lebih berarti dibandingkan menghemat sesekali, Kogers. Karena itu sesekali penting melakukan audit terhadap pengeluaran rutin tersebut. Apakah ada paket internet yang bisa diganti misalnya, atau langganan yang sudah tidak digunakan, cicilan dengan biaya tinggi yang mungkin bisa diselesaikan lebih cepat, atau kebiasaan transportasi yang barangkali bisa dibuat lebih efisien, Kogers. Prinsipnya sederhana ya, hemat di bagian yang memberikan dampak besar, bukan sekedar hemat di semua hal. Karena kalau misalnya kita bersikeras hemat di semua hal, kita tersiksa karena kita masih sebagai manusia, Kogers. Lagi-lagi kita masih ingin menikmati hidup ini dengan baik, iya kan? Ngopi, nongki-nongki cantik sesekali. Anda pengen kan? Saya juga. Makanya saya kasih tips yang satu ini ya. Terus, bangun dana darurat secara bertahap. Jadi dana darurat sering terdengar seperti target besar ya, Kogers. Ketika kondisi keuangan sedang ketat, membayangkan harus punya tabungan untuk beberapa bulan, pengeluaran itu benar-benar bisa terasa berat ya. Apalagi kalau misalnya Anda mulai belajar ataupun memahami edukasi finansial, banyak pakar-pakar finansial yang menyarankan kita punya 6 kali pengeluaran untuk biaya darurat, biaya ataupun dana darurat ini, atau 9 kali, atau kalau kita sudah berkeluarga 12 kali pengeluaran tiap bulannya. Berat sekali. Karena itu gak perlu langsung mengejar angka besar, Kogers. Mulai dari target yang lebih realistis. Misalnya, kumpulkan dana yang cukup untuk menghadapi satu pengeluaran tidak terduga tanpa harus menggunakan kartu kredit atau berutang ya. Jadi setelah target pertama tercapai, tingkatkan deh pelan-pelan, Kogers. Dana darurat itu penting karena masalah finansial itu seringkali bukan hanya soal jumlah uang yang dimiliki, tetapi juga soal seberapa siap kita menghadapi kejutan di masa depan nanti ya. Ya kita sih nggak berharap ada huru-hara dan sejenisnya, cuma kan kita nggak tahu Kogers di masa depan akan terjadi apa yang akan benar-benar berdampak pada kondisi finansial kita, keberlanjutan hidup kita. Jadi penting sekali dana darurat ini. Sesimpel mungkin laptop rusak ya kan, kendaraan yang perlu diperbaiki, atau mungkin keluarga yang butuh bantuan kita, atau mungkin pekerjaan kita yang tiba-tiba terganggu, dirumahkan, atau bahkan kena PHK seperti itu. Sedikit ya istilahnya kita punya bantalan finansial lah, Kogers. Ini akan bisa memberikan ruang untuk mengambil keputusan dengan lebih tenang.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

hari ini Anda masih ditemani bersama Mika Karissa di Wacana Seputar Wanita. Kita masih membahas seputar bagaimana ya kiat-kiat untuk menjaga agar kondisi finansial kita tetap stabil tanpa harus nambah

yang Anda penuhi dari uang-uang tersebut, fokus pada pengeluaran besar, bukan hanya pengeluaran kecil. Karena selama ini mungkin kita tipikal yang berhemat di hal-hal yang kecil gitu ya. Padahal sebenarnya pengeluaran besar, pengeluaran rutin juga itu benar-benar punya impact ataupun dampak yang besar di finansial kita ya. Jadi selain itu juga kita penting ataupun perlu membangun dana darurat secara bertahap. Ini memang sangat direkomendasikan oleh semua orang, semua pakar finansial, Elkogeres, bahwa setiap orang itu memang perlu sekali membangun dana daruratnya secara mandiri gitu ya. Dan memang gak harus dengan nilai yang besar terlebih dahulu, karena itu akan membuat kita terbebani ya kan. Jadi dimulai dari ya pelan-pelan aja Elkogeres, dari target ataupun angka yang lebih realistis, mungkin ngumpulin dananya buat cukup untuk menghadapi satu pengeluaran aja. Kan kita biasanya bagi tuh pos-pos pengeluarannya ya kan di setiap bulannya. Itu aja dulu, pelan-pelan ditambah, nanti pasti kekumpul dana daruratnya ya. Terus selain itu juga kurangi utang dengan bunga atau biaya yang tinggi. Elkogeres, ini penting ya. Jadi nggak semua utang punya karakter yang sama loh ya. Jadi perhatikan hal ini. Cicilan dengan bunga atau biaya tinggi ini dapat membuat kondisi keuangan semakin sulit, karena sebagian penghasilan terus digunakan untuk membayar biaya pinjaman, bukan kebutuhan atau tujuan finansial kita. Kalau Anda memiliki beberapa utang ya, buat daftar sederhana berisi jumlah utang, cicilan bulanan, bunga atau biayanya, dan tanggal jatuh temponya juga. Dari sana nih, Anda akan bisa memprioritaskan utang yang paling membebani Anda itu yang mana sih. Pada saat yang sama, sebisa mungkin hindari menambah utang konsumtif baru hanya untuk mempertahankan gaya hidup. Nah, di era seperti sekarang ya, banyak orang yang berutang hanya untuk gengsi, untuk gaya hidup, untuk biar bisa dipamerin di sosmed. Jangan, nanti Anda yang capek sendiri ya. Apalagi ditambah dengan adanya fitur pay later atau cicilan, pinjol gitu ya, yang memang membuat kita gampang untuk berutang, gampang membuat barang terasa lebih terjangkau karena pembayarannya dibagi menjadi beberapa nominal kecil seperti itu. Namun beberapa cicilan kecil yang berjalan bersamaan ini dapat berubah menjadi pengeluaran bulanan yang gede banget ya Elkogeres. Jadi harap berhati-hati dengan utang piutang ini ya, apalagi di era seperti sekarang. Kita kalau misalnya mau utang itu benar-benar sangat mudah sekali cairnya, apalagi kalau melakukan pinjaman online. Tapi saya sudah banyak ketemu kasus-kasus orang-orang di luar sana yang terjerat pinjol, pay later juga, dan hidupnya gak baik-baik aja. Jadi sebelum berutang atas suatu hal, pastikan apakah itu utang yang konsumtif atau sebenarnya itu benar-benar menunjang berkaitan dengan kebutuhan kita, dan pastikan kita bisa membayarnya di tanggal ataupun di tempo yang memang sudah ditentukan seperti itu. Jangan sampai kita, karena orang Bali bilang elah Elkogeres ya, gampang sekali minjem duitnya tapi kita enggak ngecek kapasitas kita untuk membayarnya di kemudian hari, yang akhirnya membuat kita semakin terbeban berkaitan dengan finansial kita secara mandiri ini.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
6: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
7: Kecubung 27 Denpasar, Bali.

tenang Akogers, kalau misalnya Anda ingin mendalami ilmu manajemen, karena tahu ya, ilmu ini adalah ilmu yang dimensinya paling luas, dan dengan memperdalam ataupun menguasai ilmu ini, ya udah pasti Anda karirnya kedepannya stabil lah ya Kogers ya. Karena kalau misalnya kita sudah paham ya ilmu manajemen, ilmu ini bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja, entah itu jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan mungkin berwirausaha ya Kogers. Kuliah dulu ya di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Sekali lagi, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Ini adalah yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak tahun 1979. Saking legendnya, terkenal pula dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses semua, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun luar Bali. Kogera, saya yakin Anda ingin juga mengikuti jejak-jejak para alumni-alumninya ini, karena kita tahu sendiri, kita semua pasti ingin sukses ya kan. Jadi bolehlah daftar dulu di STIMI Handayani ya. Lokasi kampusnya itu ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Lokasinya sangat amat strategis sekali ya Kogers. Jadi buruan daftar. Informasi pendaftaran WhatsApp saja ke nomor 082 145 666 1999. Sekali lagi di nomor 082 145 666 1999.

0: Kalkoga Radio Bali.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
2: Yang penting, beritanya beli.
3: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? El

0: politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elko Gatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
1: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

Bali, saya yakin di antara Anda pasti banyak yang gemar menabung. Jadi anak baik itu harus bisa menabung, gak kok garis katanya sih gitu ya. Tapi tabungannya gimana dulu nih sistemnya, Eko Gers? Apakah Anda sudah membuat tabungan Anda berjalan otomatis? Nah, gimana tuh? Jadi mengandalkan niat untuk menabung setiap akhir bulan seringkali nggak efektif ya. Setelah semua pengeluaran selesai, uang yang tersisa mungkin sangat sedikit, bahkan nggak ada sama sekali, Eko Gers. Pendekatan yang lebih praktis itu adalah membalik urutannya ya. Jadi ketika gaji masuk, pindahkan sebagian uang secara otomatis ke rekening tabungan atau instrumen yang memang ditujukan untuk tujuan finansial tertentu. Nominalnya itu nggak harus selalu besar kok, Eko Gers ya. Jadi automasi ini itu akan membantu, karena keputusan untuk menabung hanya perlu dibuat sekali, Eko Gers. Setelah itu sistem yang akan menjalankannya setiap bulan. Dalam jangka panjang, konsistensi seringkali lebih penting daripada menunggu sampai punya jumlah uang yang terasa cukup besar untuk mulai menabung. Itu gak akan terjadi, percayalah. Jadi mending di awal, walaupun kecil Anda sisihkan, tapi kalau misalnya konsisten itu akan jadi banyak ya, dikit-dikit lama-lama jadi bukit, seperti itu kata tetua zaman dulu, Eko Gers, yang masih sesuai lah sama kondisi kita yang sekarang ya. Di sisi lain juga penting untuk kita menjaga daya tahan karir kita, bukan hanya saldo rekening kita. Jadi stabilitas finansial ini juga benar-benar berkaitan dengan kemampuan mempertahankan penghasilan utama. Karena itu investasi itu gak selalu berarti membeli aset finansial aja loh, Eko Gers. Entah itu mengembangkan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan, itu juga sebenarnya bisa dikategorikan menjadi bentuk perlindungan finansial ya. Perbarui kemampuan yang dibutuhkan di industri, entah itu Anda juga selanjutnya bisa dokumentasikan pencapaian kerja ya, bikin portofolionya, bangun jaringan profesional, dan sekali periksa standar gaji untuk posisi serupa di pasar. Jangan sampai Anda sekian tahun kerja gajinya segitu-segitu saja ya. Kalau bisa dinegosiasi sama atasan itu akan lebih baik sih, Kogers. Jangan jadi people pleasing ya, people pleaser kata orang sih seperti itu. Jadi kayak ya udah segitu dikasih segitu aja, manut-manut wae gitu kan. Apalagi kalau misalnya pekerjaannya tetap. Nah, tujuannya bukan berarti harus terus-menerus cari pekerjaan baru suatu saat nanti kalau misalnya kita bikin portofolio atau apapun yang sudah kita terapkan barusan gitu ya. Tapi sebenarnya ini untuk mengetahui nilai diri kita di pasar tenaga kerja, dan itu memberikan lebih banyak pilihan ketika kondisi perusahaan tempat kita kerja ataupun industri itu berubah ya. Di sisi lain juga definisikan stabilitas finansial secara realistis. Jadi stabil secara finansial bukan berarti harus punya rumah mewah, investasi dalam jumlah besar barangkali, atau gak pernah khawatir soal uang. Mungkin Anda keseringan nonton YouTube influencer kayaknya, Eko Gers, kalau misalnya punya mindset seperti ini ya. Mungkin kerap kali melihat gaya hidup para artis atau mungkin orang-orang yang ya kita sebut public figure lah ya, yang memperlihatkan cara hidup dan gaya hidupnya. Jadi kita akhirnya meniru itu tanpa melihat kapasitas diri kita, terutama finansial kita, seperti itu. Untuk banyak pekerja definisinya bisa jauh lebih sederhana, seperti tagihan itu dapat dibayar tepat waktu. Terus utang ya, lebih tepatnya utang juga terkendali gitu kan. Ada tabungan untuk kondisi darurat dan masih tersedia ruang untuk menikmati hidup tanpa terus-menerus bergantung pada pinjaman. Itu aja udah bikin kita lega, Eko Gers. Ditambah kalau misalnya ada uang lebih, ingat ngopi-ngopi cantik, beli maca ya. Itu juga bagian dari bagaimana kita menikmati hidup in this economy, Eko Gers. Nah, dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian ini, tujuan pertamanya mungkin bukan menjadi kaya secepat mungkin gitu ya, melainkan membangun sistem keuangan yang tidak mudah goyah ketika sesuatu yang tidak direncanakan terjadi nanti.

menghadapi situasi kondisi finansial yang kurang stabil ya di era seperti sekarang. In this economy, kata orang-orang zaman now. Hampir semua masyarakat Indonesia ngalamin hal yang serupa, Elkogers. Jadi kalau misalnya kita memaksakan diri untuk nambah kerjaan terus, nambah side job terus, sampai mungkin punya lebih dari 2, 3, bahkan wah gak terhitung jumlahnya ya, oke lah mungkin awal-awal Anda merasa mampu menghandle itu semua, tapi percayalah Elkogers, akan ada titik di mana Anda lelah dan jenuh ya untuk ngurusin itu semua, bahkan mungkin mulai menimbang-nimbang hasilnya, dan akhirnya Anda paham bahwa waktu habis, energi juga habis, seperti itu. Jadi gak ada salahnya kita buat strategi yang baru dan kita terapkan kiat-kiat yang barusan saya bahas, Elkogers ya, terutama dalam tata kelola keuangan kita setiap bulannya ya. Jangan sampai kita nambah-nambah side job terus tapi habit kita soal finansial itu kacau balau. Mau punya side job seberapa banyak juga atau pendapatan seberapa banyak, penghasilan yang banyak banget, kalau misalnya strategi dalam pengaturan finansial itu masih kacau, otomatis itu akan habis terus, Elkogers ya. Jadi ternyata ada hal-hal lain yang memang perlu kita perhatikan. Ya bolehlah kalau misalnya Anda masih punya waktu, energi untuk nambah penghasilan ataupun menjalani side job lainnya. Hanya saja yang paling utama adalah ingat bahwa Anda punya kapasitas tersendiri dalam menjalaninya, Elkogers, bukan berarti ngikutin kata motivator yang jangan batasi dirimu gitu. Wong pada dasarnya kita manusia terbatas kok. Pada faktanya iya kan? Jadi ya yang paling utama adalah lihat kapasitas kita apakah memungkinkan untuk mengambil side job itu ya, dan banyak hal yang akhirnya setelahnya kita harus atur, entah itu energi, waktu dan lain-lain.

0: sebagainya, kebersamaan kita bersama keluarga, waktu untuk diri kita sendiri, juga menikmati hari-hari ya. Ingat liburan ya Kogers, biar gak stres ngurus kerjaan aja ya. Berhubung sekarang sudah jam 11 siang, sudah waktunya saya Mika Karisa pamit dari Wacana Seputar Wanita. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga, ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Point nine. 96.9. The best music. 96.9. El Cobra Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini, oh?
3: Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
4: Dari Kecukung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

0: bisisin tuh Kade, lagi dunas nomor ya.
1: Wah, kaget Pak Man, Kade ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih, dari pagi mulang umpan. Jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih gak ada ngedutin.
0: What? Mancing? Gak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
1: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor, dan bau. Bah, pertanda alam nih, memedi melah panah nih.
0: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
1: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
0: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
1: Yeh, saja ya nah. Nih mare calon mantu Pak Man yang top semelegun.
0: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
2: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian ber

0: Chloe.
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

kan, seperti itu ya, mengeluhkan keadaan di hari Senin, entah itu kesibukan di tempat kerja ataupun kesibukan rutinitas, dan juga bahkan mengeluhkan hal-hal kecil lainnya yang memang membuat Anda tidak semangat untuk menjalani hari ini. Tapi saran saya, Elkogers, jangan sampai segala keluh kesah Anda tersebut menurunkan semangat dan juga pastinya performa kinerja Anda. Jadi ya, solusinya pastikan dekatilah diri Anda dengan hal-hal yang positif, ataupun rubah mindset Anda dengan hal yang lebih positif lagi. Contohnya saja, jadikanlah hari Senin ini adalah awal pekan yang memang melambangkan lembaran baru, harapan yang segar, dan juga kesempatan untuk menggapai produktivitas dan juga kesuksesan selama seminggu ini. Jadi awal yang baik ataupun pikiran yang baik nanti pasti akan merembet terus ke hal-hal yang lebih baik lagi. Dan tidak lupa juga nih untuk saya mengingatkan Anda, entah itu yang saat ini sedang bekerja, entah itu bekerja di kantoran, atau yang saya dengar tadi di seputaran Jalan Pandu tuh ya, yang masih menjahit baju, ya semangat ya, semoga orderannya cepat terselesaikan dan juga bisa cepat istirahat juga nih di siang hari ini. Dan apapun aktivitas Anda di siang hari ini, seperti biasa di ajang High Noon di edisi hari ini, hari Senin tanggal 28 September 2026, Kori Purnama akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari belantika musik Indonesia dan juga mancanegara, pastinya koleksi dari Elkogear Radio Bali. Dan ada juga informasi, ada juga tips menarik lain yang memang akan saya hadirkan selama 2 jam ke depan nanti. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap atensi di 96.9 Elkogear Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. 96.2

diambil beli sadar atau tidak, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang memang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana dan juga di berbagai bidang apa saja. Contohnya saja nih Elkegers, jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha. Dan kabar baik untuk Anda yang saat ini ingin mendalami ilmu manajemen, boleh lihat di STIMI Handayani. Kampus STIMI Handayani ini adalah kampus yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen, dan juga berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend yang memang terkenal, alumni-alumninya sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Ya memang ya, karena yang sudah saya katakan di awal, ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun khususnya, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun. Harus di-manage juga dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang pastinya lengkap dan juga terbukti efektif. Dan untuk Anda yang bertanya nih, kira-kira lokasi kampus STIMI Handayani ini ada di mana? Tepatnya ada di pusat kota Denpasar, yaitu di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang berencana, sehabis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal set-set sudah sampai ya, dari kampus STIMI Handayani, gampang untuk Anda kemanapun juga. Jadi tunggu apa lagi Elkegers, buruan, daftarkan diri Anda sekarang juga, dan untuk informasi pendaftaran bisa langsung menghubungi via WhatsApp di nomor 082 145 66 6199, sekali lagi di 082 145 66 6199, sekali lagi di 082 145 66 6199.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Oke Gary di Bali. Terkadang kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi serentak ya membuat para ibu, terutama ibu rumah tangga itu merasa kadang pusing ya, dan juga kesulitan dalam mengatur uang belanja, terutama belanja bulanannya. Dan untuk itu jangan sampai Anda sedih terlalu lama dan juga terlalu pusing ya. Dan memang kalau sudah ada hal tersebut, saya juga punya strategi loh, beberapa strategi untuk mengatasi anggaran belanja yang tidak stabil ya, yaitu mengurangi volume karena membeli bahan makanan dengan porsi ataupun takaran yang lebih sedikit dari biasanya. Dan yang kedua itu ada membuat catatan rinci, entah itu catatan Anda untuk belanja nanti ke pasar ataupun ke minimarket, ke supermarket, itu harus Anda rinci ya, entah itu baru rencana untuk belanja dan juga sudah terrealisasikan. Nah itu ada catatannya juga ya, karena menulis dan juga membagi pos anggaran harian secara ketat untuk memprioritaskan kebutuhan inti Anda dan juga kemana yang kebutuhan yang tidak terlalu diperlukan. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya nih Alka Gers, yaitu memanfaatkan promo ya, karena mencari alternatif diskon ataupun cashback dari platform belanja digital untuk menghemat pengeluaran ini juga sangat penting. Tapi tenang saja Alka Gers, untuk Anda yang belum terlalu suka untuk belanja online, kini ada tempat belanja offline yang memang menyediakan harga yang murah dan juga pastinya promo setiap harinya, terutama untuk Anda yang saat ini sedang ingin merencanakan belanja bulanan, yaitu di mana lagi kalau tidak di Klenis terdekat dari rumah Anda. Dan kali ini saya akan membocorkan sedikit ya beberapa promo yang memang diadakan di Klenis. Jadi di antaranya ada Sweety Silver Pants M32 di harga Rp55.900, ada juga Janssen's Colon Berries ukuran 100 ml di harga Rp20.900, Mami Poco Standar M48 di harga Rp78.900, ada juga 7 kurma susu steril di ukuran 89 ml yang box, ini juga mendapatkan potongan harga senilai, wah lumayan ya, Rp17.900. Ada juga Promina Soft Corn Buttermilk 15 gram mendapatkan potongan harga senilai Rp1.700 per 2 pieces, minimal 2 kelipatan 2. Dan ada juga Tango Wafer Poch rasa vanilla ukuran 100 gram mendapatkan potongan harga senilai Rp1.000. Dan terakhir ya, ada juga Biocool Set Yogurt Plain di ukuran 500 ml mendapatkan potongan harga juga sebesar Rp7.000. Dan memang masih banyak lagi promo-promo menarik yang bisa Anda dapatkan di Klendis terdekat dari rumah Anda, karena pastinya di Klendis yang terlengkap dan termurah.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

107.9 atau Radio Bali di siang hari ini untuk Anda yang sekiranya masih belum semangat juga atau bahkan dari tadi pagi semangatnya belum muncul-muncul ya di siang hari ini malah tambah lemes seperti itu ya. Jadi saya punya beberapa solusi nih Otogar untuk Anda yang sekiranya mungkin di siang hari ini merasa kadang lelah ataupun kadang lemas ya. Jadi boleh tengok keluar sebentar, lihatlah cerah di hari ini, itu adalah modal yang bagus juga untuk menjaga energi tetap positif dan juga menyelesaikan berbagai kegiatan pastinya dengan optimal. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin kurang untuk minum air putih, tetap untuk jaga hidrasi Anda. Karena minum air putih yang cukup itu membuat tubuh Anda tetap segar, terutama di bawah cuaca yang hangat seperti saat ini. Ya, katakan saja hangat ya. Kalau misalkan panas ya mungkin itu cukup berlebihan ya Kak Gers. Jadi cuaca hangat ini juga bisa menghangatkan hati Anda, menghangatkan pikiran Anda mungkin yang saat ini sedang panas-panasnya seperti itu ya. Dan boleh juga solusi berikutnya Anda ambil jeda singkat. Jadi untuk Anda yang saat ini belum juga istirahat, boleh istirahat sejenak ataupun istirahat di luar ruangan untuk mendapatkan udara yang segar dan juga pastinya vitamin D yang alami. Tapi ingat ya, saran saya jangan juga Anda berjemur di bawah terik sinar matahari ya. Karena bukan vitamin D yang Anda dapat nanti LKGers, melainkan nanti sinar ultraviolet yang pastinya akan merusak kulit Anda dan juga mengganggu kesehatan Anda. Jadi jika sampai saat ini Anda punya rencana mungkin ya untuk bepergian ataupun tetap mengerjakan pekerjaan Anda, semoga apapun yang Anda kerjakan cepat untuk terselesaikan dengan baik. Dan masih di ajang High Noon di edisi hari ini, hari Senin tanggal 28 September 2026, saya masih akan menemani segala aktivitas Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara, pastinya koleksi dari LKGA Radio Bali. Dan masih ada juga informasi, masih ada juga tips menarik lain yang memang akan saya hadirkan selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap atensi di 96.9 LKGA Radio Bali. Bersama saya Kori Purnama, sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang nanti.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom. Lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
4: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
5: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
2: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.

informasi menarik untuk Anda yang saat ini masih bingung juga untuk mencari-cari tempat kuliah yang tepat, ataupun untuk Anda yang saat ini ingin bergelut di bidang pertanian ataupun sains dan juga teknologi. Jadi informasi tersebut datangnya dari Universitas Maritima, Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi. Nah, jadi Universitas Warma Dewa itu bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warma Dewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial dan juga berkembang. Dan berbicara soal pertanian modern nih Okogers, jadi tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi dan juga pastinya inovasi. Dan untuk program studinya sendiri itu sudah ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Mulai dari program studi agroteknologi yang memang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sudah berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang memang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang kedua ada program studi peternakan yang

pelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, ada juga nutrisi dan juga teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agrobisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, kebutuhan industri dan juga kewirausahaan serta sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan sudah mendukung ekonutrisi, aman dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir ada juga program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang sudah berwawasan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini sudah diimplementasikan ke sapi hingga pengolahan dan juga. Dan untuk keunggulan-keunggulan lainnya lagi nih Alkagers. Jadi selain itu, staf pengajarnya juga terdiri dari dosen tetap yang dibantu dari staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, ada doktor dan juga magister. Dan boleh tengok sedikit ke fasilitas kampusnya nih ya. Jadi kelasnya sudah bersih, ber-AC, labnya lengkap dan juga pastinya sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadinya tidak perlu berpikir lama lagi sepertinya ya. Putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi boleh Anda catat, boleh juga langsung diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau juga bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau di kontak person Bapak Dr. Indengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya.

Dan seperti itu ya, kok kesannya wanita itu selalu membawa banyak sekali barang bawaan seperti itu. Nah, coba lihat nih Elka Girls, ketika wanita-wanita memang yang mau contohnya camping gitu ya, ke pantai sehari ataupun setengah hari ya, bawaannya itu bisa satu koper loh. Nah, ini bukan hanya saya saja sih sepertinya. Tapi wanita-wanita lain di luar sana juga sepertinya akan mengalami hal yang sama. Jadi, untuk Anda yang bingung dengan hal itu, kali ini ya saya akan mengungkapkan kenapa barang bawaan wanita itu bisa banyak sekali terutama pada saat bepergian. Nah, jadi hal yang paling pasti yang dibawa adalah baju ya. Yang namanya baju itu tidak sesimpel atasan, bawahan seperti itu. Mungkin para laki-laki ya cuma pakai kaos aja gak apa-apa ya. Dan macam-macam lagi nih untuk barang bawaan si wanita. Dan bukan hanya itu saja nih Alkogers, komponen penting dalam hidup wanita itu adalah make up. Nah, ini tapi tidak banyak juga ya. Bisa satu kantong besar isinya cuma make up saja. Belum lagi make up dan juga belum termasuk peralatan mandi yang tidak kalah hebohnya ya. Entah itu sabunnya yang spesial, entah itu lotionnya yang spesial yang tidak mau digabung-gabungkan seperti itu. Dan ada juga barang bawaannya yaitu aksesoris dan juga hal-hal kecil lainnya yang kalau disatukan ya memang itu akan menjadi banyak. Contohnya saja ya gelang seperti itu ataupun kacamata hitam ya kalau misalkan mau lancong ke pantai, dan juga kadang headset ya lain sebagainya juga ya. Dan hal-hal tambahan yang memang sebenarnya tidak perlu-perlu amat ya bisa dibilang ya, tapi selalu dipertimbangkan untuk dibawa, yaitu ada bantal, selimut, obat-obatan. Nah, pokoknya lengkap ya dalam satu tas. Saya juga kadang bingung ya, kenapa wanita itu bisa selengkap itu nih ya. Sudah ya, para laki-laki, sekarang Anda juga tidak perlu lagi membongkar bawaan teman-teman wanita Anda saking penasarannya kira-kira bawa apa saja seperti itu. Yakin ya bahwa sebagian itu hanya dimaksud untuk persiapan kalau misalkan terjadi sesuatu hal.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah. 96.9

aktif bergerak ataupun olahraga itu bukan hanya berfokus pada pembentukan tubuh saja, tetapi juga ini juga bermanfaat ya bagi kesehatan Anda, terutama untuk mencegah suatu penyakit tertentu. Nah, salah satu cara untuk mencegah kanker ini adalah banyak bergerak. Nah, hal ini karena risiko kanker itu diketahui dapat meningkat jika tubuh kurang aktif digerakkan. Oleh karena itu, pada awal tahun 2014, jadi World Health Organization atau WHO menyebutkan bahwa kurangnya aktivitas fisik itu merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Dan duduk selama berjam-jam setiap harinya itu adalah faktor risiko yang utama yang dapat membuat seseorang lebih rentan terkena beberapa penyakit serius seperti penyakit kardiovaskuler, diabetes, dan juga kanker. Dan diperkirakan juga nih kanker sekitar 3,2 juta orang di seluruh dunia itu setiap tahunnya memiliki resiko penyakit kanker yang memang disebabkan oleh kebiasaan jarang bergerak atau jarang olahraga. Nah, kurangnya aktivitas fisik ini terutama pada orang-orang yang tinggal di kota besar ya khususnya, itu umumnya disebabkan oleh tingginya polusi udara akibat asap kendaraan, padatnya lalu lintas, serta kurangnya sarana untuk berjalan seperti yang kita tahu juga trotoar itu kurang ya. Bahkan itu sempat saya lihat di beberapa kawasan ya, terutama di kawasan Renon itu sampai jogging di pinggir jalan ya. Dan semoga aja itu tidak sampai memakan korban ya. Jadi hati-hati juga untuk Anda yang biasanya jogging di pinggir jalan seperti itu. Dan ya, padahal aktivitas fisik ataupun olahraga itu memang bisa dibilang sangat penting untuk memelihara kesehatan dan juga kebugaran tubuh serta mengurangi resiko penyakit berbahaya termasuk mencegah kanker penyakit ini. Dan aktif bergerak itu tidak selalu harus diartikan sebagai berolahraga saja, bukan ya. Anda juga bisa melakukan aktivitas fisik lainnya seperti contohnya bermain dengan anak di rumah, berjalan santai, atau misalkan naik turun tangga seperti itu sambil bawa berkas ya, atau hanya sekedar membersihkan rumah agar tubuh Anda tetap aktif dalam bergerak.

0: Ma, mbaknya mana?
1: Tuh, lihat Nak E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
0: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
1: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
0: Mama, mama, dikala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krame tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
1: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
0: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
1: Berarti kalau ada hak, ada...
0: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
1: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
0: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
1: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
2: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9

sudah tuntas juga kebersamaan kita di ajang Hainun kali ini, edisi hari Senin, tanggal 28 September 2026. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Anda yang sudah atensi selama 2 jam kebelakang tadi. Semoga informasi dan juga tips yang sudah saya hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga. Karena dengan keluarga, dekatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Sengau agrobak, mau buen bobab. Wewangsalan atau pantun kilat ini memiliki arti nasi basi di satu wadah, sudah berbohong, menipu juga. Memang, jika didengarkan tidak ada kaitannya sama sekali. Namun, makna dari pantun ini ditujukan kepada orang-orang yang kerap bermuka dua, senang berbohong, hingga merugikan orang lain. Pantun ini juga menyadarkan kita agar bisa selalu jujur. Jangan sampai kebiasaan buruk tersebut membuat kita kehilangan kepercayaan orang lain. The Amazing FM. El Cougar, Radio Bar.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
0: More music, more fun. 96.9 FM Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Eh, kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
3: Aci
0: ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9.
1: Duh, lengsemengan duduk di sini. Tidak dapat seekor ikan pun.
2: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
1: Wah, kaget Pak Man. Kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan. Jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ngada ngedutin.
2: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
1: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
2: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
1: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
2: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
1: Iya, saja ya nah. Nemar, calon mantu Pak Man yang top semelegun.
2: Ah, Pak Man, bahasa apa tuh?
3: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9
5: FM El Cobra Radio Bali.

96.9. El Cobra Radio.

96.9 Elkoger Radio Bali. Hai Elkoger, selamat sore. Ada Agung Prabafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 6 sore nanti. So, stay tuned.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Hello Kogers, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Bersama lagi Agung Prabowo Famsa ya, seperti kemarin di ajang Sunset Program. So Elkogers yang mau request lagu yang acik-acik pastinya ada di Elkogia Radio Bali melalui sosial media kita. Jangan lupa di follow ataupun di add kontak WhatsApp ya, 081236155969. Ada juga Instagram @elkogafm serta Facebook Elang Kosa Gagana. Ya, saya tahu sih di hari Senin tanggal 28 September 2026 semangat Elkogers harusnya sih masih semangat lah ya, tidak berkurang walaupun akhir bulan ini identik dengan hal-hal yang negatif keuangannya. Mulai dari aduh, beli ini susah, beli itu susah. Tenang aja Elkogers, intinya jika Anda mempunyai dana darurat ataupun tabungan yang mantap sekali, ya seenggaknya lagi 2 hari ke depan masih bisa survive nih.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Pada nyadar gak? Ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas nih Elkogers, dan bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Dan apakah Elkogers tahu kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kampus sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen tahun 1979. Kampus alumni-alumninya tuh terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali ataupun luar Bali. Mengapa? Ya karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun ya. Jadi harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani itu berada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Lebih detail itu di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So, abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang. Tinggal sat-sat dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Ayo, buruan daftar Elkogers, ataupun bagi Anda yang ingin langsung daftar, ataupun tanya-tanya, bisa banget menghubungi nomor WhatsApp 082-145-666-199. Sekali lagi, 082-145-666-199.

El Cobra Radio Bali. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office.

audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, Toko Klendis Area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, Toko Klendis Area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

96.9 Elkogia Radio Bali, ngomongin tentang musisi lokal Indonesia. Tompi atau kerap disapa Dr. Tompi lah ya, menjadi lagu apa ya, lagu jazz yang Agung Prabafamsa sukai dari kecil. Karena kenapa? Karena dari dulu Tompi itu merajalela, sama halnya dengan sahabat beliau yang sudah meninggal, ada Glenn Fredly. Dan ngomongin tentang lagu Selalu Denganmu, itu seperti kita tuh dibawa ya, untuk gimana tuh cinta itu yang sangat mendalam. Liriknya aja selalu denganmu, artinya selalu always 100% dengan dia atau orang yang kita sayangi. Dan by the way, thank you so much untuk Wayan Giri yang udah request lagu ini ya, yang udah gabungan di seputaran Kreneng. Wih, Kreneng berarti deket dong di Kecubung, di Jalan Kecubung di Elkoka Radio Bali ya. Lanjut, di sini ada Mahardika yang udah gabungan di Gianyar, mau request lagu dong Kak, lagu Maroon 5 judulnya Sunday Morning. Salamnya untuk Agung Prabafam saja, dan happy family untuk keluargaku yang tercinta. Happy family juga ya untuk Elkogers di sana, yang hari Senin ini maybe mau liburan atau ada something-something good gitu seperti Mahardika ini. Selanjutnya kita lihat di WhatsApp lagi ya, ada Adi Suputra yang gabungan mau request lagunya Jamrud, judulnya Selamat Ulang Tahun. Kirim salam untuk Agung Prabafam saja. Terima kasih dan selamat bertugas. Terakhir ada Madehendra yang gabungan dari Tabanan, mau request lagu Kotak judulnya Haters. Kirim salam buat aku yang lagi bersantai, buatku. Terima kasih dan selamat bertugas.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Elkogia Radio Bali. Kontingen Indonesia itu masih menempati peringkat ke-14 nih Elkogers. Klasemen sementara di perhelatan Asian Games 2026 yang diselenggarakan di negara Jepang, tepatnya di prefektur Aichi dan kota Nagoya. Itu dimulai dari tanggal 19 September hingga 4 Oktober nih Elkogers. Jika dihitung-hitung tinggal lagi 4 hari lagi, bahkan lebih lah ya Elkogers ya, lagi semingguan. Jadi Indonesia tuh berada di klasemen 14. Itu pun dari pagi tadi perhitungannya, dengan total 24 medali yang terdiri dari 2 emas, 5 perak, dan 17 perunggu. Dan posisi tersebut belum berubah meski Indonesia mendapat tambahan 1 medali perak, karena klasemen itu ditentukan berdasarkan jumlah medali emas. China masih memimpin jauh dengan 119 emas, disusul dengan Jepang di posisi kedua, dan Korea Selatan di posisi ketiga. Wajar ya Elkogers ya. Jika dilihat dari perkembangan sepak bola dari tiga negara ini memang pantas, makanya melalui SDM juga, terus juga dari fasilitas yang disediakan. Tapi di Asia Tenggara ya, ada negara Thailand yang berada di posisi ke-6, sementara Malaysia menempati posisi ke-10, dan Indonesia itu berada di bawah India, Chinese Taipei, tetapi masih unggul di atas Singapura. Nah, 2 emas ini dipersembahkan oleh atlet bulu tangkis bergu putra dan Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi. Dengan pertandingan yang masih berlangsung nih Elkogers, Indonesia masih berpeluang untuk menambah perolehan medalinya.

juga Radio Bali. Sudah single dari Gangga dengan Blue Jeans telah membawa kita berada di jam 5 sore lebih 2 menit waktu Alkogia Radio Bali. Dari awal lagu itu sudah terdengar suara handphone tulalit ya Alkogers. Dan pasti bagi Anda generasi 70-an, 80-an ataupun 90-an, 2000-an awal yang sudah mempunyai handphone lah ya, kalau dikatakan smartphone belum sesmart sekarang, pasti udah tahu ringtone HP merek apa tersebut. Jadi pas banget lagu ini tuh tentang kerinduan dan nostalgia. Jadi secara umum lagu ini tuh menggambarkan seseorang yang belum bisa move on atau melupakan mantannya. Hubungan telah berakhir karena keadaan tapi kenangannya tetap hidup nih. Fakta menarik dari lagu Blue Jeans yang dibuat Gangga ini, ternyata lagu ini bukan untuk mantannya loh guys. Jadi Gangga menyatakan bahwa Blue Jeans tidak sekedar tentang percintaan, melainkan tentang bagaimana sebuah benda menjadi berharga karena ada kenangan mendalam di dalamnya. Makanya dari awal lagu itu sudah ada ringtone handphone tulalit tersebut. Jadi udah sejam nih Agung Prabafamsa menemani ruang dengar Anda. So, buat Elkogers yang belum sempat request lagu, masih saya tunggu hingga di jam 6 melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram @elkogafm, serta Facebook di Elang Kosa Gagana. Jadi saya tunggu gabungan Anda lagi satu jam lagi ya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana? Nih, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Unwar bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis nih buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama tuh ada agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya ada prodi peternakan yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Nah, kurikulum pun berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi teknologi teknologi pangan dan hasil pertanian ya. Yang di mana yang ini tuh berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengelolaan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, itu ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di Unwar? Of course ya, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampusnya. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama deh. Putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa langsung Anda kunjungi sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081-338-665-310 atau Inengah Mulyarta 081-338-576-547.

96.9 FM El Cobra Radio Bali. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama

9 September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

96.9 El Koga Radio Bali. Lagu yang cukup lawas lah ya, El Kogers tahun 90-an atau 80-an dari Club Project berjudul Yogyakarta. Thank you untuk Dewa Nanda yang udah gabungan melalui via Facebook Elang Kosa Gagana. Lanjut di sini putarin lagunya, mau request lagu Fish judulnya Tarot. Selamnya buat teman-temanku yang ngerjain tugas di rumahku. Wih, hebat ya. Cuman sekarang masih kerja kelompok, keren. Semangat dan ditingkatkan lagi untuk bersosialisasinya dan belajarnya itu yang harus diutamakan. Oke. Ada juga di sini Amy mau request lagu Glenn Fredly judulnya Akhir Cerita Cinta. Oke, lagunya udah saya putarin ya. Ngomongin tentang Yogyakarta, pasti langsung mempunyai daya tariknya tersendiri nih Alkogers. Karena perpaduan harmonis antara kelestarian budaya Jawa, atmosfer kota yang hangat, serta biaya hidup yang relatif. Makanya kalau Alkogers nih mempunyai uang lebih, mau di mana sih jalan-jalan liburan, ya let's say kita katakan liburnya itu semingguan ataupun 3 hari, 4 hari, bisa banget Yogyakarta menjadi list utama Alkogers. Apalagi bagi Anda yang menyukai kelestarian budaya dan sejarah yang hidup. Karena Yogyakarta merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang masih berbentuk kerajaan aktif dan dipimpin oleh seorang sultan. Budaya Jawa tidak sekedar menjadi tontonan, melainkan gaya hidup sehari-hari masyarakatnya. Struktur bersejarah seperti Keraton Jogja, Taman Sari, hingga kawasan legendaris Kota Gede memberikan atmosfer lorong waktu yang magis bagi

0: What's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9 FM. El Cougar Radio Bali.
5: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer Freshwood, koordinator Freshwood, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

Elkoger Radio Bali. Kadang-kadang ketika awal bulan gaji baru masuk tapi kok cepat habis. Nah, perlu dicatat ya Elkogers, gaji yang cepat habis itu tidak selalu berarti penghasilan Anda tuh terlalu kecil. Kadang ada kebiasaan pengeluaran yang harus dibiarkan sampai akhirnya mengambil porsi lebih besar dari yang kita sadari. Seperti kredit, peleter lah ya zaman sekarang. Langganan yang jarang digunakan, kewajiban sosial yang sebenarnya sudah terlalu berat, atau kebiasaan jajan karena bosan dengan makanan di rumah, atau mungkin juga bagi Elkogers nih yang suka dikit-dikit healing, nah itu cepat boros Elkogers. Ya mungkin terlihat kecil jika dilakukan sesekali. Masalahnya muncul ketika semuanya terjadi berulang setiap bulan. Dan bukan berarti Elkogers harus langsung memotong semuanya, mulailah dari satu pengeluaran yang paling sering membuat uang Anda tuh bocor. Mungkin seperti healingnya, beli kopinya, atau sering nih bagi Anda yang jajan-jajan yang setiap hari, mungkin yang setiap harinya itu dipotong 2 hari nih Elkogers. Dan setelah berhasil mengendalikannya, baru lanjutkan ke kebiasaan berikutnya. Karena perubahan kecil yang konsisten jauh lebih realistis daripada mencoba mengubah seluruh gaya hidup dalam satu hari.

Float ya, atau Full Float berjudul Pulang, telah membawa kita berada di Jokoge Radio Bali. Oke, aku Parpa Famsa pamit ya. Dan jangan ganti frekuensi radio Anda terlebih dahulu. Home sweet home, berapa tips dan pentingnya keluarga

Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang sore. Selamat melanjutkan aktivitas lain kesempatan and goodbye. 96.9 FM El Cobra Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: 이미라디오쿠
1: 못간 이미라디오쿠
0: 못간 이미라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 또이미라디오쿠
1: 아루 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Hai, selamat sore Elkogers ya. Tentunya hari ini edisi Senin 28 September 2026 bertemu kembali bersama saya yaitu Ratih Neri di ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Sebelum kita atau Ratih lanjut berbincang-bincang, alangkah baiknya Ratih tentunya menanyakan bagaimana kabarnya hari ini Elkogers. Apakah Anda sedang baik-baik saja atau lagi not okay ya? Seperti biasa ya, terkadang Ratih paham dan juga mengerti ketika kita di hari Senin, kita ingin cepat-cepat sekali menuju weekend atau di hari Sabtu dan juga Minggu. Tetapi ketika sudah mencapai di hari Minggu, kita langsung berpikir, kenapa ya besok sudah Senin saja? Dan tentunya pasti di pikiran kita langsung terlintas, rasa ingin istirahat dan tidak ingin berangkat kerja itu pasti ada. Rasa jenuh, kemudian juga rasanya kenapa ya aktivitas itu membosankan sekali berangkat kerja dengan. Tapi jika kita pikirkan kembali, pekerjaan yang saat ini kita jalani itu adalah pekerjaan yang diimpikan oleh banyak orang. Dan tentunya kita sangat beruntung saat ini berada di posisi saat ini ya Elkogers ya. Jadi tidak apa-apa ketika hari ini kita merasa lelah, jenuh dengan suatu pekerjaan yang itu-itu saja. Tapi ingat, inilah yang nantinya dalam suatu pekerjaan yang akan membawa kita untuk berkembang, untuk bertumbuh dan juga memiliki pengalaman selama kita di posisi ini ya. Jadi jalani semampu kita dan semoga senantiasa juga Rati, Elkogers dan dimanapun Anda berada selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan atau menjalani tugas tersebut ya. Dan tentunya biar tidak panjang lebar Ratih diskusinya hari ini ya, jangan kemana-mana untuk Elkogers karena nanti masih banyak sekali obrolan yang akan kita bahas tentang kehidupan ya. Tentunya Ratih akan membersamai Anda dari jam 6 sore sampai jam 8 malam nanti.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa, pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan
1: Hah? Belum tahu.
0: Klen di Smart, Ma. Semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan...
1: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Borong.
2: Di Klen di Smart, hari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi, tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klen di Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klen di Smart, pilihan yang termurah.

Elkoger Radio Bali. Elkogers, banyak orang berpikir kalau aura positif seorang perempuan itu hanya dilihat dari paras atau wajah yang cantik. Ataupun terkadang perempuan Indonesia itu terlalu matok dirinya terhadap standar kecantikan Indonesia. Padahal sebenarnya, kecantikan yang paling menarik itu bukan hanya tentang penampilan, tetapi yang diperhatikan itu adalah soal tentang attitude atau cara kita bersikap. Perempuan yang memiliki aura yang positif atau vibe yang positif itu biasanya terlihat dari caranya bicara, kemudian juga caranya menghargai orang lain dan juga membawa kenyamanan di lingkungan sekitarnya. Karena kembali lagi, wajah yang cantik itu mungkin bisa menarik perhatian, tetapi sikap atau attitude yang baiklah yang membuat seseorang itu selalu diingat. Kadang ada perempuan yang sederhana, tapi kehadirannya itu terasa hangat ya, cara dia tersenyum tulus, kemudian juga cara dia memperlakukan orang lain dengan baik dan cara dia menjaga sikap itu yang memancarkan pesona atau vibe-nya. Girls, attitude itu juga mencerminkan bagaimana seseorang menghargai dirinya sendiri. Perempuan yang percaya diri itu tidak perlu menjatuhkan orang lain untuk terlihat lebih hebat, terlihat lebih unggul, tetapi perempuan yang dewasa, mereka itu akan tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan bagaimana juga membawa energi positif ke lingkungannya. Dan tentunya karena pada akhirnya, kecantikan fisik itu akan bisa memudar seiring waktu berjalan atau seiring usia bertambah. Tetapi sikap yang baik, hati yang tulus, dan juga cara memperlakukan orang lain, itulah yang akan selalu terlihat indah.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Untuk Elkogers yang saat ini ingin kuliah dan mencari jurusan manajemen, di sini Rati punya rekomendasi untuk Anda, kuliah di STIMI Handayani. Yang mana STIMI Handayani ini merupakan the first and the best management campus in Bali. Dan ternyata ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas dan tentunya bisa dipakai kerja di mana saja dan di berbagai bidang apa saja. Jadi pegawai negeri bisa, pegawai perusahaan dan tentunya membuat bisnis sendiri ya, alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, yang merupakan kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama paling legend, paling spesialis, dan tentunya paling konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus yang legend dan juga terkenal ini sudah terbukti alumninya sukses dan terserap di berbagai bidang pekerjaan mulai dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Dan jika kita mengulik bersama alasannya kenapa ya? Ya karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan juga di teknologi digital tercanggih pun itu harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Dan untuk Anda yang kepo dengan lokasi kampus STIMI Handayani itu bertepatan di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi habis kuliah, mau nge-mall, mau nugas, kemudian juga mau kerja, gampang. Tinggal sat-sat dari kampus STIMI Handayani. Jadi tunggu apa lagi, segera daftarkan diri Anda. Dan untuk info pendaftaran, bisa langsung di WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi, 082-145-666-199.

96.9 FM El Koger Radio Bali. Sepertinya kita melihat sekarang tanggal tua ya El Kogersia. Namun kalau dilihat lagi kebutuhan rumah tangga itu juga habis. Kalau masalahnya seperti ini, kayaknya solusinya harus perlu ke supermarket yang banyak promonya deh ya. Dan di sini tentunya supermarket yang senantiasa memberikan promo spesial untuk Anda, yaitu pasti di Klendis ya. Jadi ini ada beberapa promo yang bisa Rati sebutkan, yaitu di Makuku Diapers ya, itu di harga Rp97.900. Kemudian dilanjutkan juga ada Pure Kids Deodoran ya, mendapatkan potongan harga Rp8.100. Apakah ada lagi? Tentu saja ada ya. Di sini ada di SGM Explore 3 Plus ya, dirasa vanila madu coklat, itu di ukuran 900 gram, itu per boxnya mendapatkan potongan harga Rp2.600. Kemudian juga ada Nutrilion Royal 4 Vanilla, itu mendapatkan potongan harga Rp25.000. Dan tentunya masih banyak sekali promo spesial yang dihadirkan oleh Klendis ya, yang bisa Anda pilih walaupun di tanggal tua ini, walaupun rekening mengering, tapi Anda bisa masih membutuhkan perbelanjaan dengan promo yang spesial ya. Jadi tunggu apa lagi? Segera datangkan Klendis terdekat Anda ya. Ajak semua keluarga, kemudian juga tetangga, semua ajak ya Alkogers ya. Dan tentunya karena di Klendis terlengkap dan termurah.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, ternyata ada 10 tanda jika Anda mulai menjalani kehidupan atau slow living ya. Jadi slow living itu merupakan menjalani sebuah hidup itu lebih pelan, lebih sabar, atau lebih sadar, dan juga tidak terus-menerus merasa tertinggal dari kehidupan orang lain. Jadi ada pun 10 tanda mulai menjalani kehidupan slow living. Itu yang pertama adalah bisa menikmati waktu tanpa produktif. Jadi bukan bermalas-malasan, tapi Anda sudah tidak merasa setiap waktu itu harus menghasilkan sesuatu. Terkadang ada saatnya kita duduk minum kopi, jalan santai, atau sekedar rebahan sebentar. Anda mulai paham bahwa istirahat pun juga bagian dari sebuah kehidupan. Kemudian tanda yang kedua itu adalah tidak selalu terburu-buru. Jadi Elkogers mulai sadar bahwa tidak semua harus diselesaikan secepat mungkin. Terkadang ada beberapa hal memang lebih baik dikerjakan dengan tenang daripada selesai terburu-buru. Nanti hasilnya tidak profesional lagi ya. Kemudian yang ketiga di sini adanya mulai menghargai rutinitas sederhana ya, bangun tanpa terburu-buru, membuat sarapan, kemudian juga merapikan kamar, membaca buku sebentar atau berjalan santai di waktu yang sore, itu mulai terasa punya nilai ya. Jadi terkadang hidup itu tidak selalu membutuhkan sesuatu yang besar untuk terasa menyenangkan. Kemudian yang keempat itu adalah makan tanpa sibuk dengan layar ponsel ya. Biasanya siapa di antara Anda kalau misalnya lagi makan, lagi nyemil itu harus scroll sosial media ya. Jadi kalau misalnya sudah memasuki kehidupan slow living, kadang kita makan itu tanpa sibuk untuk harus dengan handphone ya. Yang mana Anda mulai menikmati makanan yang ada di depan Anda, kemudian juga suasana di sekitar dan percakapan tanpa harus terus melihat handphone. Kemudian yang berikutnya juga ada lebih sering hadir daripada sibuk mendokumentasikan. Jadi tidak semua momen harus difoto atau diunggah ke sosial media. Ada kalanya Anda cukup menikmati kejadian itu tanpa merasa perlu membuktikan ke setiap orang bahwa Anda sedang menikmatinya. Kadang ada beberapa momen yang lebih indah disimpan oleh ingatan kita sendiri atau keep private ya untuk diri kita sendiri, tapi tetap untuk didokumentasikan dan tidak untuk disebarluaskan ya. Kemudian berikutnya lagi ada tidak lagi merasa harus membalas semuanya. Terkadang semua orang tidak harus mendapatkan respon dari diri kita, yang mana pesan masuk itu tidak selalu harus langsung dibalas, kemudian komentar tidak selalu perlu ditanggapi, dan ketika ada yang membicarakan kita di belakang, cukup jelaskan seperlunya ya, lalu lanjutkan hidup tanpa merasa harus memenangkan setiap cerita yang ada ya.

0: what's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah.
4: You are listening.
5: 96.9 FM.
6: El Cougar Radio Bali.
7: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
8: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
7: Ih, baca apa ngecek status sih?
8: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
7: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
8: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
7: Ini perpus, say.
8: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralintas.net.id.
5: Music. 96.9.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Hari ini masih bingung mikirin kuliah di mana? Di sini saya punya rekomendasi untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Yang mana UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Tentunya ini adalah pilihan yang logis buat Alkogers yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Ternyata, pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan sebuah teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga sebuah inovasi. Terdapat 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau A, yang bisa Anda pilih mulai dari program studi agroteknologi ya, yang mana di sini sudah berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura, kemudian juga produk perkebunan, produk pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika. Kemudian juga kurikulumnya sudah berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian berikutnya, di sini ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi hasil ternak, kemudian juga adanya manajemen dan juga agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Kemudian juga ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian, yang mana di sini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk dengan pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Jadi penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Kemudian yang terakhir, Alkogers. Di sini ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang mana di sini sudah berfokus pada pengembangan ekonomi biru di bidang

bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Ditambah lagi, staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan juga fasilitas kampusnya sudah disediakan kelas yang bersih dan juga ber-AC. Dan tak kalah penting juga ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang sangat lengkap. Jadi untuk Alkogers yang mau nugas di kampus, sudah disediakan juga fasilitas free wifi dengan akses internet yang super cepat ya. Jadi tunggu apa lagi, tidak perlu bingung, langsung saja daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, bisa catat di link spenmaru.permadewa.ac.id atau Anda bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarte dengan nomor 081338665310 atau Anda juga bisa menghubungi Dr. Inengah Mulyarte dengan nomor 081338576547.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasca FM.

0: Bukan ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
0: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, ada 9 pencetus atau 9 penyebab hormon kortisol atau hormon stres di dalam diri kita itu kemudian keluar ya, atau hormon stres kita keluar. Yang pertama di sini ada makan tinggi karbohidrat tapi kurang protein ya. Kemudian dilanjutkan juga minum teh atau kopi terlalu banyak. Satu, sudah minum kafein yang tinggi ditambah pemanis atau gula. Itu apakah tidak double kill Elkogers ya? Selain itu, selain menyebabkan hormon stres muncul, adanya itu akan menyebabkan diabetes ya, apalagi gulanya yang tinggi. Kemudian berikutnya, yang menyebabkan hormon stres kita keluar itu adalah bangun tidur, terus kita langsung mengambil handphone dan scroll sosial media tanpa henti dan sampai kita membuang waktu di pagi hari. Jadi terkadang kalau misalnya kita di hari libur ataupun di hari sebelum weekdays ya, kita bangun tidur langsung ambil HP, itu jangan seperti itu Elkogers. Lebih baik ketika kita bangun tidur, tarik nafas dulu, kemudian juga minum air putih, siapkan sarapan sehat ya, dan tentunya jangan lupa setiap harinya kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Itu lebih baik daripada kita menyerap energi negatif atau informasi negatif dalam diri kita di pagi hari, itu pun yang menimbulkan hormon stres kita akan muncul. Kemudian juga ada tekanan dari hubungan ya, hubungan sosial, kemudian bersama pasangan, di tempat kerja. Ketika banyaknya tekanan, pikiran kita pun akan terbawa ke stres Elkogers. Apalagi kerjaan banyak, belum lagi masalah di rumah dan lain sebagainya. Ketika kita tidak bisa nge-manage dan mencari solusi dari permasalahan itu, kita akan merasa stres itu akan keluar. Kemudian juga selain pola makan, kemudian juga tekanan, di sini juga ada tidur yang tidak teratur ataupun kurang istirahat ya. Kan minimal itu tidur 8 jam dalam sehari. Ketika kita sudah beraktivitas yang banyak, kurang tidur, nah disitulah hormon kortisol kita akan muncul. Kemudian juga duduk yang terlalu lama atau jarang bergerak. Nah, ketika kita merasa diri kita jarang bergerak, kemudian juga sedentary lifestyle atau malas-malasan, itulah yang memunculkan hormon kortisol itu meningkat. Coba alihkan pola hidup kita itu dengan olahraga yang ringan, jangan olahraga yang terlalu berat ya. Mungkin bisa jogging 10 menit atau 20 menit. Kemudian juga bisa olahraga di rumah saja dengan senam. Kemudian juga jalan santai. Itu pun sudah membuat kita bergerak di setiap harinya. Kemudian juga ada kurangnya asupan penting atau nutrien ya, seperti magnesium dan juga antioksidan. Dan berikutnya, siapa di sini yang sering overthinking di waktu yang malam sehingga menyebabkan kurang istirahat? Itu juga yang menyebabkan pencetus hormon kortisol itu meningkat. Jadi Elkogers, pentingnya dari diri kita nge-manage bagaimana apapun yang kita lakukan, seperti pola hidup yang sehat, kemudian juga makan makanan yang bergizi, serta aturlah pola hidup yang sehat seperti rajin bergerak, berolahraga, dan juga berusaha berpikir yang positif setiap harinya.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Alkoger, ternyata waktu itu cepat sekali berlalu ya. Sekarang sudah tepat di jam 8 malam, itu tandanya Ratineri sudah menemani ruang dengar Anda selama 2 jam. Semoga apapun yang Rati sampaikan tadi dapat menjadi bekal untuk kita bersama, untuk menambah insight atau wawasan baru ya. Jadi untuk Alkogers, terima kasih juga sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Dan tentunya juga nanti juga ada Resen Dream, jangan lupa didengarkan juga ya. Tentunya buat Anda semangat untuk menjalani aktivitasnya hari ini ataupun besok ya. Dan juga jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Dan tentunya saatnya saya Ratineri pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.

USS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

0: Pasar Bali, inilah El Koga FM.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba. Iya loh, Ki. Coba download buku dulu.
2: Konek layanan aja.
1: Ini ada gangguan internet? Gimana?
2: Nggak usah call center.
1: Ingat. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong. Secara di rumah aku juga pakai air akses. Jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: More music, more fun. 96.9

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia. The Amazing FM. Elkoga Radio Bali.

0: Welcome to Radio Bali.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh, Yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah, ini 10 kolom. Roti tawar? Nah, ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga. Roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh.
3: Cinta cinta cinta Indonesia.
4: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
1: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.
5: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali,

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 토이가 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9. El Cobra Radio.

0: 96.9 Alkoger Radio Bali. Selamat malam Alkoger. Bagaimana kabar Anda di hari Senin yang indah ini? Semoga bahagia selalu ya. Apalagi kembali teman sama Bagas Krisna di Rest and Dream I Like Monday sampai jam 11 malam.
1: Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingnya radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.6 Koge Radio Bali The Weeknd Binding Lights. Ini jadi penghibur ya buat Kogers yang gak sempat nonton konsernya The Weeknd. Wah, seru banget kayaknya Kogers. Ini banyak sekali banget temannya posting lagi nonton di sana ya, konsernya The Weeknd yang ada di Jakarta. Ini jadi hal menyenangkan juga buat Kogers yang kemarin nonton konsernya dan sekarang sudah harus kembali bekerja. Gimana nih hari Senin Anda? Apakah menyenangkan? Ada capek-capeknya atau jangan-jangan Kogers saat ini masih belum memiliki pekerjaan? Waduh, tetap semangat ya buat kita semua. Dan seperti biasa, Bagas Krisna kembali hadir menemani ruang dengar Anda di Resen Dream edisi hari ini, hari Senin tanggal 28 September 2026. Dimana banyak orang ini tidak menyukai hari Senin, Elkogers. Tapi kita harus paham ya kalau hari Senin itu juga merupakan hari yang membahagiakan. Karena kita bisa kembali bertemu dengan teman-teman kerja, buat yang udah bekerja, atau mungkin buat yang kembali sekolah ketemu teman-temannya, yang lagi kuliah, bisa ketemu sama dosen pembimbingnya untuk revisian. Semangat pokoknya buat kita semua. Dan mungkin Elkogers punya pengalaman menyenangkan, boleh banget ya dibagikan agar kita semua bisa termotivasi dan semangat dalam menjalani hari-hari. Tentunya sambil kirim salam request lagu, caranya gampang, tinggal chat Bagas di WhatsApp di 081-236-155-969. Boleh juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM Instagram di @elkogafm atau di Facebook Messenger Elang Kosa Gagana. Bagas tunggu ya, hanya sampai jam 11 malam.

0: Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
3: Music Sport 9.

96.9 LKG Radio Bali. Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Udah bakal suterin spesial buat Awan yang gabungan dari seputaran Denpasar. Kirim salam katanya buat semuanya. Jaga kesehatan. Sudah akhir bulan, ayo jalan-jalan setelah gajian. Mantap Awan ya. Langsung kepikiran buat jalan-jalan nih. Padahal banyak yang gajiannya awal bulan juga. Selamat ya buat anda yang udah gajian di tanggal 25. Mungkin kan banyak ya udah gajian akhir bulan. Ingat uangnya harus digunakan dengan bijak. Apalagi indis ekonomi alkogers. Jangan foya-foya. Baru dapat uang langsung dipakai buat self reward. Aduh jangan ya. Pertama-tama kalau bisa Bagas sarankan, lunasi dulu semua hutang kecil. Kemudian anggarkan juga untuk kebutuhan bulanan anda. Jangan lupa untuk berbagi sedekah dan nabung alkogers. Kemudian baru investasi. Jangan ujuk-ujuk kita investasi, tergiur sama banyak peluang ya, tapi akhirnya uangnya habis sampai di akhir bulan kita terjebak sama hal yang tidak kita inginkan. Seperti misalnya pinjol, judol, apalagi nih. Kemudian menjalin silaturahmi sambil minjem sama teman, wah jangan Elkoger, sangat memberatkan indis ekonomi. Dan daripada bahas yang berat-berat tuh bagaimana mas apa juga yang gabungan di WhatsAppnya Alkoga. Sudah ada Kadek Giri Mahendra hadir dari seputaran Sanur Kajem, merequest lagunya Coldplay judulnya Fix You. Memperbaikimu. Wah banyak orang yang memperbaiki orang lain Alkogers. Tapi jangan lupa untuk memperbaiki diri sendiri. Ini penting ya. Kita terlalu banyak mikirin orang lain sampai lupa kalau diri kita ternyata juga perlu diperbaiki. Semangat buat kita semua. Maka ketabanan preset kayaknya seperti biasa ya. Meminta lagunya Avril Lavigne judulnya I Will Be. Salamnya buat diri sendiri yang lagi santai. Udah jelas banget ini. Salamnya buat bosku juga. Makasih dan selamat bertugas. Oke terima kasih kembali.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Koge Radio Bali. Kalau dengar akunya Coldplay, ini entah kenapa Bagas jadi teringat sama video yang viral Elkogers. Anda ketahu pasti ya, video di mana ada orang yang berselingkuh di acara konser dan disorot kamera, akhirnya menjadi viral dan jadi bulan-bulanan warganet. Emang sebenarnya konser itu tempat apa sih sebenarnya? Tempat melepas penat ya pastinya, tapi jangan dipakai untuk hal yang tidak baik Elkogers. Kita pastinya ingin sedikit pelarian dari dunia nyata, apalagi tengah kondisi yang banyak masalah seperti saat ini. Tapi kalau sampai menduakan pasangan, wah jangan ya, jangan ditiru Elkogers. Tidak, sangat tidak Bagas rekomendasikan. Ini juga Bagas sudah lihat ya, ini seperti ya entah gimana ya, rasanya agak gimana gitu melihat konser The Weeknd yang ada berlangsung beberapa hari lalu ya. Temannya Bagas banyak sekali ke sana. Dan yang unik di sana, Anda tahu bahwa teman saya itu sebenarnya sudah memiliki pasangan, tapi kok dia kesananya sama orang lain gitu ya. Nah ini mungkin teman ya, kita tanda petik ada kutip di sana, mungkin dia sama teman baiknya gitu. Tapi kalau berdua saja kan agak mencurigakan, gimana itu Elkogers. Ya entahlah, pokoknya Bagas doakan yang terbaik saja buat kita semua. Masalah hati itu adalah pilihan masing-masing, tapi jangan sampai kita menyakiti hati orang yang sudah benar-benar mencintai kita. Elkogers, tetap semangat ya. Bagas juga mau sapa yang gabungan. Oh tadi ini ada temannya Bagas ya, juga hampir lupa lagunya Biru Baru Kalah Lagi udah tak puterin. Spesial buat Febri yang hadir dari seputaran Gianyar. Kirim salam katanya buat kita yang akan kalah lagi nih tampaknya. Di mana pertandingan timnas ini sedang berlangsung ya, antara Indonesia melawan Malaysia di grup A FIFA ASEAN Cup. Ini ditayangin di YouTube Elkogers, bisa nonton langsung. Sementara Indonesia masih bermain imbang 0-0 tanpa skor, tapi Indonesia bermain dengan 10 pemain setelah Tom Hyde terkena kartu merah. Wah, jadi ini mulai pesimis temannya Bagas ya, katanya wasit tidak adil dan sebagainya. Akhirnya bergema lagi nih tagar Shin Tae-yong please come back. Waduh, kangen mantan jadinya ya, mantan pelatih timnas. Kita doakan yang terbaik, sudah akan mulai di babak kedua. Jadi jangan sedikit-sedikit pesimis. Baru kita bermain 10 lawan musuh bebuyutan, ya akhirnya langsung request lagunya kalah lagi Garuda. Bagas juga mau sapa yang gabungan di Instagram, ada Adi Suputra hadir dari seputaran Nabian Semal. Dari Adi Super Production katanya mengucapkan selamat ulang tahun. Wih, siapa nih ulang tahun? Ternyata ada pewara Elkogers Radio Bali yakni Kori Purnama. Wah, Kori ini lagi ulang tahun sekarang Elkogers. Mau request lagunya Andrian Backbone judulnya Musnah. Kok gak nyambung ya, keren lagu ulang tahun. Ya bagus, mau ucapin sama ulang tahun juga buat semuanya yang merayakan hari bahagianya di hari Senin I Like Monday. Tentunya akan sangat I like, sangat disukai hari ini buat Elkogers yang merayakan ulang tahunnya. Apalagi ulang tahun sekarang itu banyak promo menarik harus dimanfaatkan ya di berbagai restoran, berbagai tempat. Langsung jangan lupa untuk membawa kartu tanda pengenal Anda, boleh SIM atau KTP, KK, itu gak masalah ya. Yang penting tunjukkan bahwa Anda sekarang sedang berulang tahun. Akhirnya manfaatkanlah diskon-diskon tersebut apalagi tengah ekonomi seperti saat ini.

Lalu juga mengucapkan selamat ulang tahun buat temannya Bagas, ada Ugi ini dari tempat kerjanya. Wih, selamat ya. Semoga panjang umur, sehat, bahagia. Dan buat Kori Purnama sendiri mungkin sedang mendengarkan saat ini, ingat untuk selalu awet muda. Kalau ada masalah jangan fokus sama masalahnya, tapi fokus sama solusinya. Tetap jaga kesehatan dan semoga kita semua diberikan kesehatan, kesejahteraan agar bisa sering-sering siaran. Sama ulang tahun buat kita semua. Dan olah malas Bagas puterin ya. Lagu requestannya Adi Suputra dari Andrenda Backbone, judulnya Musnah. Check this out.

96.9 Koga Radio Bali. Lagu dari Perunggu 33 kali. Bagi sutradara spesial buat Anda yang butuh motivasi dari Senenial Kogers. Karena lagu ini maknanya dalam sekali, mengajar kita untuk tidak menyerah dalam menjalani hidup. Dan buat Anda yang baru gabungan, baru sempat dengerin radio, ada Bagas Krisnani. Masih setia menemani ruang dengar Anda di Rest and Dream edisi hari ini, hari Senin tanggal 28 Kogers, 28 September 2026. Di topiknya I Like Monday, saya menyukai hari Senin karena banyak orang tampaknya menganggap Senin itu hari yang buruk. Padahal sebenarnya tidak ada hari yang buruk dalam hidup kita, Alkogers. Pikiran kita saja yang membuat bahwa hari Senin itu terasa buruk. Mungkin karena kemarin sudah menikmati weekend ya. Hari Sabtu, Minggu, Jumat sudah bersenang-senang bersama teman, keluarga, atau pasangan. Sekarang harus kembali beraktivitas seperti biasa. Harus bekerja, harus kembali sekolah, kuliah. Pokoknya apapun kesibukan Anda, tetap jaga kesehatan dan semoga dilancarkan. Dan pastinya Bagas masih punya satu jam lagi untuk menemani Anda, motivasi, memberikan inspirasi, atau sekedar menemani buat Anda mungkin yang lagi terjebak di kemacetan jalanan, jalanan Kordia yang macet bahkan sampai jam segini. Ini ada temannya juga baru gabungan, katanya ada macet di seputaran mana ini, Gajah Mada ya. Ya emang lagi ada pembangunan ya, kemudian ada banyak juga upacara, masih ada rangkaian ya, karena kemarin ada Rainan Elkogers. Tetap semangat buat kita semua. Nah, buat Kogers yang mau gabungan, membagikan kisah hari Seninnya yang menyenangkan, atau sekedar ngirim salam, mau request lagu untuk menyemangati semua teman-temannya, boleh banget ya dengan chat Bagas di WhatsApp 081-236-155-969. Bisa juga lewat sosial media kita, tinggal DM Instagram di @elkogafm, atau di Facebook Messenger Elang Kosagagana. Bagas tunggu hanya sampai jam 11 malam.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.6 Nalko Gear Radio Bali. Lalu dari PW Gaskin, Kangen. Udah bakal sutarin spesial buat Komang yang gabungan dari Yogyakarta. Jauh banget Nalko Gear. Katanya kangen banget sama teman-teman di Bali. Sebentar lagi akan pulang karena ada undangan nikah. Wih, ya emang sekarang lagi dua sebaik kayaknya Nalko Gear. Sebulan Oktober ini banyak sekali Bagas mendapatkan undangan. Udah ada dari siapa nih ya? Ada dari Bligus, kemudian ada dari Arnawo, ada Juni juga baru saja melangsungkan pernikahan, dan teman-teman lainnya pastinya. Wih, banyak banget undangannya. Ingat Elkoger, berikan amplop sebanyak mungkin, tapi yang penting itu bukan nominalnya ya, tapi bagaimana doa Anda yang tulus dan juga kehadirannya. Sama seperti Komang nih, udah siap-siap ya buat datang katanya ke Bali minggu depan karena ada undangan. Luar biasa nih dedikasinya Elkoger. Selamat menempuh hidup baru buat Elkoger yang akan melangsungkan pernikahan di bulan Oktober nanti. Semoga upacara dilancarkan dan pastinya jaga kesehatan, fisik, mental, dan finansial. Makasih juga sama siapa ya? Ada siapa lagi nih gabungan? Oh, ada Niki hadir dari seputaran Denpasar, mau minta lagunya Ariana Grande, yang mana aja boleh kak, tolong diputerin. Salam buat pacarku aja yang malam ini lembur. Wih, baru masuk hari Senin udah lembur ya, semangat buat pacarnya Niki. Kemudian di WhatsAppnya Alkoga ada Agus Hade juga hadir dari seputaran Tabanan. Mau request lagunya Bunglon, judulnya Kau. Kalau gak ada lagunya Anang dan Kisayanti, judulnya Miliki Diriku. Salam yang buat kakak aja, terima kasih. Udah Bagas cariin, lagunya Bunglon ada kok. Jadi nanti ditunggu aja ya. Sebelumnya Bagas puterin dulu lagunya Ariana Grande. Spesial buat Niki, puterin yang judulnya One Last Time. Check this out.

96.9 Alkoge Radio Bali. Lagu dari Jonas Blue featuring Ray by Your Side. Artinya ada di sisi Alkoge. Ini memang merupakan hal menyenangkan ya, apalagi berada di sebelah orang yang Anda sayangi. Ini biasanya dinyanyikan buat pasangan Alkoger. Tapi gak harus pasangan ya yang membuat kita bahagia. Bisa saja orang terdekat kita, teman, mungkin sahabat, sahabat rasa pasangan ya. Banyak sekali yang gitu zaman sekarang Alkogers. Yang namanya situationship ini udah jadi hal biasa dan menjadi hal yang umum di masyarakat. Namun memang kondisi sekarang itu agak membuat kita sulit ya menjalani hubungan serius. Tapi meskipun Anda tanpa status, yang penting percintaan jalan terus ya, itu yang penting Alkogers. Jalani hidup sebaik mungkin, apalagi dengan banyaknya tuntutan zaman sekarang, apalagi udah banyak yang nerima undangan ya, seperti saya sendiri mungkin yang udah masuk kepala tiga, kemudian seringkali dapat undangan nikah, pasti muncul pertanyaan, kapan nih nyusul? Waduh, itu pertanyaan yang cukup mengerikan ya buat Anda yang tidak siap mental. Tapi kalau saya pribadi sih tidak masalah, anggap saya itu hanya basa-basi saja Alkogers, jangan dimasukkan ke hati. Yang penting kita sudah hadir ke undangan dari teman-teman kita yang lebih beruntung dalam kisah cintanya. Tapi bukan berarti kita juga harus kecewa ya, harus sedih. Karena emang namanya jodoh, rezeki, umur itu sudah ada yang ngatur. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Itu kuncinya ya. Jangan pasrah dan menyerah. Tetap semangat buat kita semua. Kalau juga mau sapa nih, ada lagi yang gabungan di Instagram. Ada Nora hadir dari seputaran Kute. Minta lagunya Fish, judulnya Otuan. Yang membuat aku bahagia hari ini adalah bisa bernafas, Kak. Itu aja udah cukup kali ya. Wah, ya ini cocok banget ya. Lagunya Otuan ini juga mengajarkan kita untuk mensyukuri hidup. Karena namanya umur itu benar-benar gak ada yang tahu, Alkoger. Sekarang kita bisa berbahagia sama teman. Tiba-tiba yang gak ada yang tahu ya, besok ternyata sudah dipanggil. Waduh, dipanggil kemana ya? Gak ada yang tahu juga, Alkoger. Pokoknya kita harus mensyukuri setiap momen yang ada bersama teman, keluarga, pasangan. Jangan kita terus merasa kalau besok masih bisa bertemu. Nah, ini gak ada yang tahu ya. Siapa tahu ya memang namanya umur, kita gak tahu kita tidur ternyata gak bisa bangun lagi. Atau gak tiba-tiba ada kerjaan, teman kita langsung pindah jauh ke luar negeri. Apalagi yang sama pasangan, tuntutan ekonomi membuat kita harus LDR-an jauh sekali. Wah, ini benar-benar sebuah tantangan, Alkogers. Maksudnya bagi seputarnya ya, lagunya Fish, Union Odd One, spesial buat Nora di seputaran Kute.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Tanda banyak sekali perceraian di Indonesia, Alkogers, karena ada banyak hal yang menjadi faktor penentunya. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Dan dengan kondisi ekonomi berat seperti saat ini, jadi buat yang ingin menikah agar bahagia tapi ekonominya belum baik-baik saja, Baga sarankan coba dipikir-pikir lagi. Karena jangan sampai ya kita buru-buru menikah dengan harapan untuk bahagia, tapi ternyata karena ada banyak hal seperti misalnya ekonomi yang Baga jelaskan tadi, pernikahan Anda justru akan menjadi bencana. Jangan sampai nih Alkogers, Bagas doakan ya untuk semua yang akan menikah di bulan Oktober nanti, yang sudah menyiapkan hari baiknya, semoga dilancarkan dan semoga dijauhkan dari namanya kata perpisahan, Alkogers. Sekarang menikah itu bukan hanya soal menyatukan dua insan, tapi juga menyatukan dua pikiran, dua keluarga, dan lain sebagainya. Semangat buat kita semua. Makasih juga mau sapa masih di Instagram. Ada Vika ini hadir dari seputaran Kelungkung. Request akunya cash-cash yang mana aja boleh. Salam buat teman-temanku, buat Kak Bagas, semangat siarannya. Hati-hati nanti pulangnya. Wih, perhatian banget. Terima kasih ya.

96.9 Alkoge Radio Bali. Lagu dari Magic Root. Ini lagu wajib nyanyikan pas lagi karaoke ya, atau enggak lagi nyanyi sama teman lagi banyak pikiran. Root itu artinya kasar, Alkogers. Sebenarnya orang yang merasa hidupnya itu kurang baik ya karena dikasari oleh orang lain. Akhirnya dinyanyikan lah. Kenapa sih kasar banget sama kita? Wah, itu mungkin mereka yang salah, Alkogers. Enggak ada salahnya kita ya, karena kita itu jalan hidup seperti apa adanya. Tapi memang orang sekarang banyak pikiran, akhirnya dilampiaskan kepada orang lain. Jadi salah satu kunci bahagia membuat hari Senin Anda menyenangkan adalah dengan belajar tidak memasukkan ke hati ucapan dari orang lain. Karena kita nggak bisa ngatur ya orang lain mau bersikap seperti apa ke kita, mau ngomong apa ke kita. Yang bisa kita atur adalah bagaimana kita membatasi diri terhadap ucapan, perkataan, dan perbuatan orang lain. Maka dari itu, jangan pedulikan omongan orang, Alkogers. Fokus sama kesehatan dan diri Anda sendiri. Dan sebelum Bagas mau pamit nih, udah mepet sekali waktunya ya. Ada temannya Bagas juga gabungan detik terakhir. Ada Putu hadir dari Seputaran Renoir, minta lagunya Naf, judulnya Terendap Laraku. Lagunya Naf ya, lagu klasik banget nih. Jadi sebelum Bagas pamit, puterin lagunya spesial ya. Tolong banget diputar. Oke, langsung aja ya. Lagunya Naf, Terendap Laraku, spesial buat Putu.

96.9 Koga Radio Bali. Lagu dari The Banners, Somebody to You. Jadi kita memang kadang-kadang bisa merasakan bahagia jika kita menjadi orang yang penting bagi orang lain, El Koger. Harus jadi pasangan, mungkin jadi sekedar teman cerita, teman curhat, atau mendapatkan kepercayaan. Ini bisa meningkatkan mood kita. Semangat buat El Kogers yang sedang menjalani banyak masalah. Emang hidup itu penuh masalah, El Kogers. Kalau gak masalah, gak hidup namanya. Tetap jaga kesehatan dan semua informasi yang bakal berikan di hari Senin ini di Resen Dream membahas tentang I Like Monday, hal menyenangkan di hari Senin edisi 28 September 2026 bisa bermanfaat dan bisa menghibur kita semua. Karena udah jam 11, maka Bagas kan harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Fiskal Rektor mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: 96.9 Elkogar Radio Bali. Selamat pagi Elkogers.
1: Selamat pagi, kali ini bersama dengan Yuda Kesuma
0: dan Desa Arita di Elkogar Freshing Morning
1: yang akan nemenin sampai jam 9 pagi.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Elkogar Radio Bali. Wah, pagi yang mendung Elkogar.
1: Mendung, dan iya. Dingin. Ini sih harusnya muncul di bulan ber-ber-ber ini ya.
0: Iya, benar.
1: Ini tumben aja nih akhir ber pertama alias September baru mendung.
0: Baru mendung, molor.
1: Molor.
0: Musim hujannya sepertinya molor.
1: Ternyata alam bisa terlambat ya.
0: Iya.
1: Gak apa-apa, yang penting ada.
0: Yang penting ada.
1: Yang bahaya kan kalau gak ada.
0: Kok bisa gitu tuh?
1: Iya, artinya kan ada perubahan gede di gini di dunia kita kan.
0: Iya benar sih. Ih serem banget ya.
1: Serem kan?
0: Kok jadi terbesit kiamat saya tiba-tiba.
1: Iya. Jadi kayak orang bilang katanya tempat-tempat yang kita miliki sekarang ini kayak di Arab Saudi, Amazon itu dulu siklusnya enggak kayak gitu loh.
0: Oh, dulu kan berarti tempat-tempat tersebut panas ya deh, kering biasanya atau gimana?
1: Iya. Jadi kalau di Amazon itu dulu yang sekarang banyak tumbuhan dulu sebenarnya katanya kering. Arab Saudi yang sekarang kering, dulu itu sebenarnya banyak tumbuhan.
0: Oh gitu.
1: Nah, tapi itu terjadi pada saat belum ada manusia. Dan ketika misalkan perubahan terjadi, benar kiamat waktu itu.
0: Waduh.
1: Kita kan katanya bumi ini udah mengalami berapa kali kiamat kan?
0: Iya betul-betul. Kalau di teori ada kiamat tuh ada dua, kiamat besar dan kiamat kecil. Nah kita udah mengalami katanya kiamat-kiamat kecil ini.
1: Kan?
0: Iya.
1: Jadi itu sebenarnya bisa kita analisa kiamat-kiamat kecil ini dari siklus ataupun iklim yang tidak terjadi semestinya. Nah, waktu kecil saya ingat nih, kalau masuk bulan ber-ber-ber itu pasti hujan gitu. Sampai di Februari atau Maret kan gitu ya. Setelah itu musim panas di Indonesia. Tapi selama 10 tahun belakangan kan berubah kan?
0: Iya, berubah banget.
1: Kadang di Agustus dia hujan.
0: Betul.
1: Kadang seperti sekarang September dia cerah.
0: Iya.
1: Apakah kita kena kiamat kecil? Waduh. Jadi takut saya.
0: Jangan takut-takut Elko Garcia, meskipun kita mungkin sudah melewati kiamat-kiamat kecil itu ya, dari gempa bumi dan entah kerusakan alam baik dari alamnya langsung ataupun dari manusianya.
1: Betul.
0: Tapi pagi ini kita tetap setia menemani Anda, menenangkan pikiran Anda, semoga.
1: Semoga di antara kiamat-kiamat kecil muncul kita masih bisa menyajikan lagu-lagu yang asik lah. Ya.
0: Dan tentunya di pagi hari ini Elkogers ada saya Desta Arita
1: dan Yuda Kesuma yang akan menemani Anda dari jam 7 sampai jam 8 di sesi berisik berita asik khusus untuk Anda semuanya.
0: Dan tentunya dari jam 8 sampai jam 9, nah kita buat refreshing otak nih ya. Kita ada tebak-tebakan untuk Anda Elkogers di sesi telisik, tebakan liar dan asik.
1: Wah, sama-sama asik ya, beritanya asik, telisiknya asik, lagu-lagunya juga acik bersama penyiar yang akal acik yang akan menemani Anda sampai jam 9. Di sini masih ada Yuda Kesuma
0: dan Desta Arita.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College, karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
4: Music in the morning 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: 96.9 Alkoger Radio Bali. Alkogers, untuk Anda yang senang sekali dengan ilmu manajemen ya, saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Karena ilmu manajemen, kalau Anda sadarin nih, merupakan ilmu yang dimensinya paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja, mau jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Anda, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani.
1: Wah, keren.
0: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, di mana kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali ini yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, berdirinya juga sejak tahun 1979 ya. Kampus ini juga legend banget dan terkenal dengan alumni-alumni yang terbukti sukses terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali.
1: Waduh,
0: kok
1: semua
0: bisa sih keren-keren begitu ya?
1: Iya, karena ilmu manajemennya dong.
0: Wah.
1: Kalau ilmu manajemen udah dapat, terus didapatkan dari kampus yang tepat, kerjaan apapun, bahkan di bidang AI, bidang digital tercanggih pun, itu memerlukan namanya ilmu manajemen Alkogers ya. Jadi semua harus manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, tepatnya Jalan Tuka Banyusari nomor 17 Denpasar, atau di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA 2 Denpasar. Jadi kalau habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang banget, tinggal sat-sat dari kampus STIMI Handayani. Gampang kemana-mana. Untuk pendaftaran bisa dicatat nomor WhatsApp 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer Freshwood, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengui, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendis Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendis Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendis Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendis Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendis Smart, pilihan yang termurah.
0: The most music in the morning. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: 96.9 El Kogar Radio Bali. Sesuai janji kita tadi, El Kogar dari jam 7 sampai jam 8 kita memiliki informasi yang sudah ada di hadapan kita ya, dari Koran Harian Umum Nusa Bali.
1: Benar banget, untuk pertama kita akan menuju sesuatu yang pastinya berhubungan dengan kehidupan Anda, yaitu adalah upah minimum.
0: Uhuy.
1: Upah minimum prof,

0: Pinsi Bali masuk arena tarik menarik. Ya, kalau kemarin kita lihat kan banyak sekali yang ngobrolin tentang Bali itu sudah memberikan devisa yang cukup tinggi sampai tetean.
1: Tetean tuh.
0: Bahkan di luar daripada kemampuan sebuah provinsi tanpa tambang, Bali itu menempati nomor 2 tertinggi. Jadi nomor satunya tambang kan devisa, kemudian Bali nomor 2. Ini enggak dari wisata aja. Terus akhirnya melihat akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat Bali itu ngerasa tidak cukup dengan uang 3.200.000 ya UMP-nya kan ya. Dan kemudian ada salah satu anggota dewan kita memperjuangkan.
1: Iya, di angka 5,2-an.
0: 5,2. Karena melihat bahwa pertama sudah banyak devisa yang diberikan, kedua orang Bali itu sekarang berada dalam konsepsi yang sangat rumit di daerahnya dengan harga bahan yang cukup tinggi, kebutuhan yang cukup banyak,
1: harga sewa kos-kosan juga
0: kos-kosan 10 pintu tinggi kan, gitu kan. Jadi kenapa sih UMP-nya gak bisa naik padahal kita memerlukan itu. Bahkan kemarin dari salah satu penelitian mengatakan Denpasar adalah kota nomor 1 di Indonesia yang memiliki pengeluaran yang paling tinggi.
1: Wah,
0: bukan Jakarta
1: bukan
0: lagi.
1: Bukan Jakarta loh. Lagi nih.
0: Tahun lalu masih Jogja. Tahun lalu masih Jakarta.
1: Masih Jakarta. Iya.
0: Sekarang udah di Denpasar.
1: Waduh. Nah, tapi hebat sekali berarti.
0: Benar, tapi UMP Denpasar dan Jakarta beda kan?
1: Beda jauh. Nah,
0: itu akhirnya lagi diobrolin nih sama anggota dewan kita. Tetapi pekerja minta 4,5 juta saja katanya.
1: Iya, gimana ya?
0: Maksudnya dari Aliansi Semeton Pekerja Bali Bersatu, angka ini terpaut cukup jauh ya. Dan pembahasan upah minimum Provinsi Bali mulai masuki arena tarik-menarik. Aliansi Semeton Pekerja Bali Bersatu mengusulkan tepatnya UMP Bali cukup 4,5 juta aja dari upah minimum sektoral provinsi 5,25 juta. Wah, kenapa minta lebih kecil ya? Aliansi. Iya. Jadi banyak suara ya harus ada di sini ya. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Bali itu mengaku bahwa tengah mencari ruang dalam formula pengupahan agar besaran upah minimum bisa lebih mendekati kebutuhan hidup layak, namun tetap berada pada koridor regulasi. Sementara itu DPRD Bali berencana turun langsung ke sejumlah perusahaan untuk mengecek praktik pengupahan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan UMP tidak dijadikan batas maksimal pemberian upah pada pekerja. Oh sering nih ya, 3,2 UMP, jadi 3,2 itu paling tinggi. Iya. Padahal namanya kan upah minimum. Provinsi. Jadi ketika dibilang memang ini celahnya, berarti ketika dia dikatakan udah diberikan sesuai UMP, benar. Tapi betul. Versi perusahaan itu udah maksimum. Berbahaya.
1: Iya.
0: Pembahasan tersebut mengemuka dalam audiensi perwakilan Federasi Serikat yang tergabung dalam Aliansi Semeton Pekerja Bali Bersatu dengan Komisi 4 DPRD Bali. Para pekerja diterima Ketua Komisi 1 dan juga Kepala Dinas Tenaga Kerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral. Dikatakan penyusunan UMP Bali masih dalam proses kajian, katanya dilakukan melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah yang telah proses review dengan tim penjamin. Menurut dia, pemerintah masih mencari ruang dalam koridor regulasi agar pemerintah bisa memasukkan ide tersebut. Karena pemerintah itu tidak dapat begitu saja menaikkan upah di luar formula karena terdapat konsekuensi hukum apabila penetapan tidak sesuai ketentuan, katanya ya. Jadi yang diinginkan itu cukup dari 5,2 itu cukupnya hanya 4,5 aja.
1: 4,5 katanya.
0: Kemudian katanya juga dikatakan bahwa gubernur itu sempat mempertanyakan kenapa nih upah minimum dinilai masih kecil. Kenapa naiknya dikit 200.000 kalau gak salah habis. Sampai gubernur kita lo bertanya pada DPRD lo gitu baiknya gubernur kita ya.
1: Ikut memperjuangkan juga ya.
0: Benar, jadi tengah proses kajian pemerintah ini Serikat Pekerja mendesak agar aspirasi pekerja menjadi pertimbangan dalam rencana UMP Bali 2027 gitu kan ya. Nah, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia juga mengatakan hasil survei kebutuhan hidup layak menjadi acuan pihaknya mencapai sekitar 5,2 juta per bulan. Ini hidup layak ya. Angka tersebut cukup jauh dari UMP Bali yang 2026 sekarang itu adalah 3,2 juta.
1: 3,2 juta.
0: Oke. Dan yang kami inginkan supaya upah minimum provinsi itu paling tidak berdasarkan daripada hasil survei yang telah dilakukan. Karena ya acuannya adalah kehidupan layaknya 5,2. Selisihnya lumayan panjang nih, lumayan besar ya, sekitar 2 jutaan. Menurut perhitungan aliansi, sekitar 61% dari nilai KHL yang jadikan acuan. maka terdapat kebutuhan melakukan koreksi yang tepat untuk saat ini. Apalagi sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama ekonomi Bali sangat bergantung pada tenaga kerja. Tidak ada hotel yang melayani tanpa pekerja, tidak ada restoran menyajikan makanan tanpa pekerja, tidak ada kapal wisata yang dapat membawa wisatawan tanpa pekerja. Jadi seperti itu. Maka dari itu, yuk kita sama-sama perjuangkan ya, Elko Garcia, supaya kita tidak menjadi korban sih. Iya, korban dari sistem. Kita sudah sampai berapa T ya? Ratusan T kok kita sudah memberikan devisa ke pusat. Masa menaikkan hak masyarakat saja tidak bisa kan gitu.
1: Iyalah. Bedakanlah ya tips sama UMP ya. Kalau misalnya tips mah memang dapatnya kan dari orang ya. Kalau modelan tips itu berarti kalau misalnya kita tidak ada tamu begitu ya gaji kita, iya katanya dengar-dengar gaji para pelaku wisatawan gitu yang kerja di hotel maupun restoran itu rata-rata kecil, emang 2,5 jutaan katanya.
0: Iya benar.
1: Iya, yang gede katanya tipnya.
0: Benar.
1: Nah, cuman kan kita tidak bisa hidup dari tip saja ya. Betul, ya kalau misalnya kita pintar nabung mungkin. Tapi kalau hidup hanya dari tip ketika tamu tidak ada, wah.
0: Iya, karena kalau saya lihat kan yang sering terjadi adalah gajinya kecil, tapi dininabobokan dengan tip.
1: Iya.
0: Memang ini menjadi perdebatan, katanya biarin lah yang penting tipnya besar. Tetapi kan ada lagi momen ketika ada yang high season, ada low season.
1: Benar banget.
0: Kalau memang bisa memberikan tip yang besar, kenapa tidak dipukul rata aja, setiap bulan diberikan gaji yang layak.
1: Iya.
0: Kan gitu ya.
1: Lebih enak lah ya, jadi kita jelas nerimanya tiap bulan, gak perlu was-was gitu ketika ada low season atau high seasonnya.
0: Bener, jadi ini penting banget ya untuk diobrolin ya.
1: Iya. Lanjut Elko Gers, tadi kita berbicara tentang pariwisata, sekarang kita lanjut berbicara tentang aksi kriminal remaja 12 tahun nih.
0: Waduh.
1: Umur 12 tahun udah jago curi motor ini.
0: Waduh, 12 tahun harusnya belajar, malah belajarnya nyuri motor nih.
1: Ini belajar nyuri motor. Jadi ini dari beritanya dari Amlapura ya, dimana kurang dari 2 jam setelah menerima laporan kehilangan sepeda motor, pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di lingkungan Banjar Genteng, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem pada Minggu 2 hari yang lalu berarti. Nah, seorang remaja berusia 12 tahun diamankan dan sepeda motor yang dilaporkan hilang tersebut ditemukan di wilayah Klungkung. Jadi laporan kehilangan diterima oleh unit Reskrim Polsek Karangasem sekitar pukul jam 6 sore lah ya. Setelah melakukan penyelidikan intensif bersama tim opsional Polres Karangasem, petugas mengamankan terlapor sekitar pukul 8 malam nih di hari yang sama. Terlapor kemudian dibawa ke Satreskrim Polres Karangasem untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Jadi sepeda motor yang dilaporkan hilang ini merupakan satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2009 ya. Ini kendaraan ini ditemukan di rumah kakek terlapor di wilayah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya langsung diamankan petugas sebagai barang bukti. Peristiwa hilangnya motor tersebut pertama kali diketahui oleh korban IGD Agus Gunawan sekitar pukul 6:30 pagi saat hendak berangkat kerja ke Gianyar nih. Nah, korban mendapati sepeda motornya yang biasa terparkir di garasi rumah sudah tidak ada di tempat. Padahal pada Sabtu sekitar pukul 11:30 malam, korban masih melihat sepeda motor tersebut berada di dalam garasi ketika ia sedang menyiram tanaman di sekitar rumah. Korban kemudian berupaya mencari kendaraan tersebut di sekitar rumah, namun tidak membuahkan hasil. Peristiwa itu selanjutnya dilaporkan ke Polsek Karangasem. Dan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cepat mengarah kepada seorang remaja berinisial GBRAPS, kelahiran Karangasem. Dia kelahiran 16 Desember nih ya, 2013. Dari hasil pemeriksaan awal, terlapor mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut dari garasi rumah korban. Dan Kapolsek Karangasem, Pak Nyoman Marti Nyoman Merta mengatakan bahwa terlapor diduga masuk ke pengarangan rumah korban dengan cara membuka pintu gerbang. Dan saat berada di area parkir, terlapor melihat kunci kontak sepeda motor masih dalam keadaan terpasang alias nyantel nih Logers. Jadi pelaku mengambil sepeda motor tersebut dan menuntunnya hingga keluar dari area rumah. Setelah sampai di depan rumah, motor kemudian dihidupkan dan dibawa menuju rumah kakeknya di wilayah Klungkung. Pihak kepolisian hingga kini masih mendalami perkara tersebut Elko Gers, termasuk menelusuri motif dan kronologi lengkap kejadiannya. Penyidik juga menyelidiki kemungkinan adanya keterkaitan terlapor dengan kasus perkara lainnya. Informasi mengenai terlapor yang sebelumnya diduga pernah tersangka perkara pencurian uang juga masih dalam tahap pendalaman oleh kepolisian. Demikian pula informasi mengenai kondisi latar belakang keluarganya yang menyebutkan bahwa ayahnya sedang menjalani sanksi pidana, sementara ibunya telah bercerai dan bekerja di luar negeri. Aduh, kasihan banget. Berarti ini sebenarnya